0: Berita sepenuhnya. Kerajaan mengeluarkan tender bagi pembinaan kilang pemprosesan avokado bernilai RM2 juta di Kampung Bunut Tenom. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kilang itu akan dibina di tanah milik Jabatan Pertanian Sabah. Dengan adanya kilang itu, pekebun boleh memproses buah avokado kepada produk sampingan, terutama melibatkan buah yang mempunyai masalah grade. Beliau ditemui selepas merasmikan Fiesta Monsoi 2.0 di SMK Tenom. Dalam majlis sama, Datuk Jamawi memaklumkan pelajar SMK Tenom didedahkan dengan kemahiran bercucuk tanam menerusi kebun sekolah dan kebun asrama. Ia menggalakkan mereka berdikari selain menjadikannya sebagai kerjaya pada masa akan datang. Beliau berharap kemahiran itu dapat mendorong pelajar menggalakkan ibu bapa dan masyarakat mengusahakan kebun dapur di rumah. Dalam perkembangan lain, Datuk Jamawi yang juga adun melalap berkata, RM265,000 dibelanjakan setakat September tahun ini bagi menyokong aspek pendidikan di kawasan itu. Sokongan akan diteruskan pada tahun depan dengan memberi tumpuan kepada pembelajaran calon SPM dan STPM. Pejabat pendidikan daerah turut diminta menyelaras program kurikulum sekolah serta mengenal pasti penaja bagi setiap aktiviti bagi mengurangkan beban kewangan sekolah. Empat belas projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di Tenom, Kemabong dan Keningau diluluskan dengan peruntukan RM3.9 juta. Turut diluluskan RM300,000 bagi melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabong Lama dengan Kampung Kemabong Baru. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, kemudahan jalan yang lebih baik memudahkan pekebun kecil membawa keluar hasil tuaian sekaligus melancarkan proses pemasaran hasil tani. Beliau berucap merasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabong Lama di Kemabong Tenom. Dalam perkembangan lain, Datuk Nuraini memuji koperasi penanam sawit mampan Kemabong Tenom Berhad yang membuka stesen minyak sendiri. Beliau seterusnya menyampaikan sumbangan lebih RM7,000 kepada SK Kemabong untuk membangunkan kelas interaksi digital sekolah. Turut disampaikan pakaian sekolah dan perasmian surau Al-Barakah. Ekosistem keusahawanan terus diperkukuh menerusi pelbagai program bagi membantu usahawan tempatan meningkatkan kualiti produk sekaligus memperluas pasaran. Antara inisiatif dilaksana termasuk program transformasi usahawan Sabah yang membantu usahawan meningkatkan kualiti pembungkusan dan penampilan produk. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, program berkenaan turut meliputi pendaftaran MIPO selain maklumat nutrisi, kod bar dan tarikh luput. Sehingga 2025, lebih 5,800 usahawan menerima manfaat daripada inisiatif dilaksana dengan peruntukan keseluruhan hampir RM61 juta. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berucap merasmikan program Outreach Syukur 2026 sempena Mini Karnival Usahawan IKS Sabah di Kota Belud. Dalam majlis itu, bantuan usahawan SME Up turut disampaikan. Bagi memperkukuh usaha pemeliharaan khazanah warisan serta menarik lebih ramai pelancong, Kerajaan Sabah merancang untuk membangunkan sebuah muzium negeri yang baru dan lebih moden. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaafri Arifin berkata, perancangan tersebut kini dalam penelitian Ketua Menteri dan diharap dapat direalisasikan dalam tempoh terdekat. Beliau berucap merasmikan program Borneo Lab 2026 di Muzium Negeri Sabah. Ucapan disampaikan pembantu menteri kementeriannya, Dr. Andi Mat Samsurizal Muhammad Sainal. Penganjuran Borneo Lab menjadi ruang pembelajaran untuk masyarakat meneroka ilmu dan sains. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Projek Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah Keningau berjaya disiapkan lebih awal. Projek bernilai RM100,000 itu melibatkan penyelenggaraan Dewan Terbuka dan Pondok Menunggu Murib. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuru berkata pihak kontraktor turut mengambil inisiatif melaksanakan kerja tambahan termasuk menyelenggara lantai dan pintu grill Dewan serta membaik pulih kesemua 8 pintu tanda sekolah. Beliau berucap sepenuh majlis penyerahan Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah Keningau. Projek dikendalikan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Program Sekolah Angkat Madani bermula pada 2025 dengan 921 sekolah. Tahun ini program diperluas kepada 1,500 sekolah. Ia diharap dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran lebih selesa dan kondusif. 12 premis makanan di sekitar Kota Kinabalu dikenakan tindakan penutupan manakala 42 notis kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan kebersihan dan keselamatan makanan. Tindakan itu hasil ops bersepadu penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 yang dijalankan Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu. Turut dikeluarkan 8 notis borang 2 bawah Akta 852. Keseluruhan 62 premis diperiksa membabitkan restoran, kios, gerai dan bakery. Operasi membabitkan 56 anggota penguatkuasa yang menjalankan pemeriksaan di sekitar Asia City, Bandaraya Berjaya, Api-Api dan Warisan Square. Daftar pemilih tambahan bagi Ogos 2026 dibuka untuk semakan selama 30 hari bermula semalam hingga 24 Oktober depan. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daftar itu mengandungi 43,309 pemilih baru berusia 18 tahun ke atas. Mereka didaftarkan secara automatik sepanjang 1 hingga 31 Ogos lalu. Ia turut melibatkan 34,411 pemilih yang bertukar bahagian pilihan raya serta 2,728 pemilih yang bertukar kategori atau status pengundi. Pemilih yang terlibat diminta menyemak nama masing-masing dan membuat tuntutan melalui borang C sekiranya nama tidak disenaraikan. Semakan boleh dibuat melalui portal rasmi SPR, aplikasi MySPR Semak atau talian 03-8892-7218. Dalam tempoh sama, pemilih berdaftar juga boleh membuat bantahan terhadap kemasukan nama pemilih yang bertukar ke bahagian pilihan raya masing-masing melalui borang D. Menjelang anugerah carta lagu artis Sabah kelas musim ke-16 malam ini, persiapan akhir giat dijalankan di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKNS Sabah. Merangkumi aspek teknikal, pentas, sistem percayaan dan audio, kesemua 9 finalis turut menjalani sesi latihan dan raptai penuh bagi menyesuaikan persembahan dengan pentas serta iringan muzik oleh Combo RTM Sabah. Kelas 16 yang membawa tema Black Gold bakal menyaksikan 9 karya terbaik tempatan Sabah berentap merebut gelaran juara, tempat kedua dan tempat ketiga. Tiga kategori khas turut dipertandingkan iaitu vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik. Hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM18,000 ditawarkan selain trofi dan sijil penyertaan. Kelas 16 yang bermula pukul 8.30 malam ini turut disiarkan menerusi Sabah FM, media sosial rasmi RTM Sabah serta aplikasi RTM Click. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kilang avokado bernilai RM2 juta bakal dibina di Tenom. Kerajaan peruntukan RM3.9 juta bina jalan ladang di Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: 谢谢
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
0: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Pahucu Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah, okay, give it to me.
0: Get it.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Cantik cuaca kita pagi ini kan, alhamdulillah. Ya, Didi masih bersama-sama anda untuk jam yang ketiga, segmen Bahujung Minggu Salakan FM bersamamu. Terima kasih yang layan 90.1 di tempat anda dan juga menerusi penerima langsung di RTM Gelik. Baik, hari ini Sekolah Kebangsaan Karamunting menganjurkan aktiviti larian Karamunting 2.0 ya, dan juga Hari Keusahawanan SK Karamunting yang mana berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Ahad, di SK Karamunting Sandakan. Saya rasa sudah bermula untuk hari ini kan. Apapun, cayo-cayo ada di kita dan semua yang mengambil bahagian, alhamdulillah, tahniah. Semoga mencapai objektif dan juga matlamat penganjuran program tersebut. Hari ini juga 8 pagi sebentar tadi baru saja bermulanya program National Identification Correction NIC di mana anjuran Jabatan Tanah dan Ukur Sandakan untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. 8 pagi hingga 5 petang ya, 2 hari juga, Sabtu dan Ahad, untuk memastikan ketepatan rekod maklumat dan hak milik tanah sentiasa tepat, lengkap dan teratur. Apapun, boleh terus datang ke program NIC ini untuk berurusan bersama Jabatan Tanah dan Ukur secara percuma. Baik, jom kita layan lagi lagu. Lepas ni kita bacakan respon kawan-kawan kita untuk pagi ini ya. Sebut pasal Sandakan, apa benda atau perkara pertama yang muncul dalam pikiran kamu. Anda sedang mendengar Sandakan FM bersama Mutrus Layan.

0: Jabatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

aku. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini di kenderaan anda. Terima kasih menjadikan Sarakan FM teman setia pemandu anda. Semoga selamat sampai insyaAllah. Dan juga yang tengah sarapan pagi di rumah, yang tengah bekerja hari ini, selamat memulakan tugasan anda. Terima kasih sambil-sambil tu pasang radio di tempat kerja anda 90.1. Baik, kita ada salam daripada Iman Akasha. Selamat tugas Didi, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Dan juga Nina di Suan Lamba, selamat berhujung minggu katanya. Dan sebut pasal sandakan, apa benda atau perkara pertama yang muncul dalam fikiran kamu? Katanya nampak bangunan tinggi dan juga perubahan. Wow, sebut pasal perubahan tu memang betul lah. Bagaimana kasih sebutkan tu ya, antara sandakan bukan saja terkenal dengan bandar-bandar satelitnya, dan juga itulah antara perubahan yang lainnya. Sekarang ni kita tengok, selain daripada pusat membeli belah, taman-taman perumahan yang semakin banyak disandakannya. Dan lagi tak ada Sabrina di Taman Mawar. Sebut pasal sandakan, apa benda atau perkara pertama yang muncul dalam fikiran kamu? Katanya bandar raya alam semula jadi, terutamanya bila limpas ya, dari simpang luar Jalan Aman tu sampai bandar, turun bukit ke lampu isyarat dekat padang bandaran sandakan. Kekalkan alam semula jadi katanya. Betul tu Sabrina. Bila saya memandu juga di kawasan tersebut, rasa macam tenang, kiri kanan tu hijau kan. Apapun nasib, beberapa pohon ataupun batang pokok telah dipotong ataupun dibersihkan di beberapa kawasan tersebut, oleh kerana kalau macam kuat angin ribut dia, boleh membahayakan nyawa pemandu di situ kan. Kalau tidak, rimbunnya tu bukan alang-alang ya. Apapun, jom kita lain lagi lagu untuk anda. Bagaimana pula, kongsikan bersama dengan Didi untuk pagi ini. Sebut pasal sandakan, apa benda perkara pertama yang muncul dalam fikiran kamu? 019-589-5858.

0: Kami ikuti 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Ai, betul ke berita ni? Tak payah kongsilah.
1: Microsleep adalah keadaan di mana kita akan tertidur untuk 1 hingga 30 saat tanpa kita sedari. Microsleep akan terjadi terutamanya sewaktu memandu kenderaan dan sangat berbahaya kepada keluarga. Antara simptom microsleep yang mungkin anda hadapi adalah tersengguk-sengguk, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu, mata terkebil-kebil, tatapan kosong dan anda mungkin akan lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Berikut adalah pencegahan microsleep ketika pemanduan anda. Elakkan memandu ketika mengantuk. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio. Berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Buat regangan atau gerakkan badan anda. Ambil minuman bervitamin atau berkafein. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan

0: Geram bersama mu.
1: Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ni, yang tengah santai-santai di rumah kan. Yang tengah kemas-kemas rumah, lipat kain, cuci piring habis 8 pagi sampai-sampai dengan Rosalika dan FM. Terima kasih untuk anda juga yang mungkin dalam perjalanan untuk memenuhi ya jemputan majlis kenduri kendara. Semoga selamat sampai kan, lancar urusan anda hari ini, insyaAllah. Baik, ini dia pungutan peringkat Malaysia dalam Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 setakat semalam. Yang terkini, di mana kejayaan terbaru ialah emas sepak takraw regu berpasukan lelaki selepas Malaysia menewaskan Thailand 2-0 pada kemarin. Dan emas itu juga menamatkan penantian 36 tahun Malaysia untuk emas acara tersebut ya. Di mana 4 emas untuk Malaysia, 1 perak, 5 gangsa, jumlah 10 peringkat emas setakat ini, dan menempatkan Malaysia di kedudukan ke-11 untuk Sukan Asia ke-20 setakat semalam. InsyaAllah kita terus kongsi bersama-sama dengan anda dari masa ke semasa pungutan peringkat emas untuk kontingen Malaysia dalam Sukan Asia ke-20. Jom kita lain lagi lagu untuk pagi ini. Jangan lupa tekan respon anda bersama-sama dengan Didi. Respon kita untuk pagi ini, bila sebut pasal sandakan, apa yang anda teringat ya, perkara ataupun benda yang keluar dalam ingatan anda, menerusi WhatsApp kami sekarang 019-589-5858.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Selamat pagi untuk anda. Terima kasih yang terus mendengarkan siaran Salakan FM pagi ini. Dan ini adalah kongsi untuk anda dari Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Sabah. Dan ini berkongsi berkenaan dengan status kualiti udara negeri Sabah ya. Untuk hari ini, bagi Sandakan masih berada di tahap sederhana, iaitu 72 bacaannya indeks pencemaran udara. Dan untuk seterusnya di Tawau pula 77 bacaan untuk hari ini. Dan di Kota Kinabalu 84 ya. Kawan-kawan saya ada yang berkongsi keadaan di Kuala Lumpur, di Semenanjung. Katanya nak nampak kok KLCC, dia bilang. Nah, itu dah dia ya. Jadi apa langkah-langkah yang harus anda lakukan ketika jerebu ini melanda? Jangan lupa untuk kurangkan aktiviti luar, terutamanya kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Dan paling penting, apa, pakai pelitup separuh muka jika perlu keluar rumah. Pastikan penggunaan yang baik di dalam rumah atau bangunan. Okey, jom kita lain lagi lagu sebentar lagi. Utama 9 pagi, terus kita bakal untuk anda dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Lain terus Salakan FM 90.1, teman setia anda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Bah, hujung minggu. Sanakan FM bersamamu.

Bersamamu. Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat berhuju minggu untuk anda. Bersantai-santai di rumah. Kita ni kalau sudah bekerja Isnin hingga Jumaat, ya, Sabtu Ahad tu kadang-kadang macam bangunnya agak terlewat sedikit, ya. Lepas tu lepak depan TV, makan, lepak lagi. Itulah dia, bermalas-malasan, ya, manjakan diri. Me time. Me time dah perlu jauh-jauh, di rumah sendirilah lagi best, ya. Baiklah, dan saya Didi masih temani anda untuk jam yang keempat ini. Respon kita untuk pagi ini berkenaan dengan sandakan. Jadi kalau ada yang otai-otai ni yang apa tu bagi respon, saya rasa memang mengena ni, kan. Ya, sebut pasal sandakan, apa benda atau perkara pertama yang muncul dalam fikiran kamu. Kita ada siapa ni? Hai, salam Abang Didi. Hai, salam juga, ya. Siapa sini? Putri Tidur. Oh, Putri Salju. Okey, sebut pasal sandakan yang saya ingat selalu tempat dia itu jejak warisan sandakan. Terima kasih terus menceriakan kami, katanya. Dan dengar lagu sia-sia memuja memudah kacamata. Wow. InsyaAllah, dan ini dia Puan Hanifah ataupun Big Mama dari SASB kita. Salam Didi, waalaikumsalam. Kalau ingat sandakan ni, ingat bunga-bunga macam di wayang Korea. Winter Sonata sepanjang jalan menuju ke Batu Sapi. Betul tu Puan Hanifah, ya. Betul-betul rasa macam Winter Sonata tu, kan. Kalau musim bunga tu, dia punya bunga dari jalan kompleks sukan tu sampai ke Batu Sapi tu memang memenuhi kiri kanan jalan raya, ya. Di simpang jalan tu memang cantik lah, kan. Okay, dan terima kasih responnya untuk anda yang tengah menjamu selera. Selamat bersarapan pagi sambil-sambil layan Selangor FM. Ada pula respon yang seterusnya anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami sekarang. Okay, jom kita layan lagi lagu ini dia. Kita terus berhibur bersama dengan Alistair Leonard Alai, Ikan Doyong. Lain terus Selangor FM bersamamu.

pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

adalah susulan daripada gempa bumi lemah bermagnitud 3.3, bukan daripada ya. Balas susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 yang dilaporkan dalam laman sawang Jabatan Meteorologi Malaysia di Kuamut awal pagi tadi. Pasukan Balai Bomban dan Penyelamat Jabatan Bomban dan Penyelamat Malaysia JBPM Kinabatangan telah pun melakukan pemeriksaan serta pemantauan di sekitar Kinabatangan ya. Abang jangan lupa ikuti berita selanjutnya menerusi saluran Berita TV dan juga Radio RTM. Gambar-gambar ni ya yang telah pun dikongsikan oleh pihak JBPM dan juga RTM telah pun kami kongsi juga menerusi laman Facebook fanpage di Sandakan FM Bersamamu. Anda boleh tengok di sana. Okey, kita doa yang baik untuk negara kita Malaysia dan juga negeri Sabah. Semoga sentiasa aman makmur dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pencipta kita, dan juga kita semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Jom kita lain lagi lagu lain terus. Ini dia Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Salakan FM.

heran nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang. Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri. Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukur.

kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Seragan FM. Dini nak kongsi untuk anda jadual kempen Derma Darah Bergerak minggu keempat hari ini 26 September 2026. Di mana mereka berada di SMK Agama Tun Johor Batu 5, Sandakan 8 pagi hingga 2 petang ini. Dan seterusnya, esok kita akan berada di PABG SK Karamunting, ya, 8 pagi hingga 2 petang, dan juga bertempat di Sejati Walk 8.30 pagi hingga 2 petang. Itu dia jadual kempen Derma Darah Bergerak minggu keempat September 2026. Setitis darah, sejuta harapan. Derma darah, satu tindakan besar. Jadilah wira tanpa jubah. Jangan lupa datang beramai-ramai untuk menderma darah. Lain terus Seragam FM bersamamu.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM bersamamu pagi ini. Respon kita, sebut pasal santakan, apa yang anda teringat. Kita ada, ini dia, Tuan Abu. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Okey bro, kalau saya masih ingat salah sebuah pusat membeli belah itu ya, tumpuan kita dulu-dulu dia bilang, saya rasa dah tahu apa yang disebutkannya ya. Dia sudah tutup. Tempatku juga apa itu, menunggu kalau mama aku berbelanja di luar. Satu kali satu ringgit, dua kali dua, dua ringgit kan. Tapi sebutlah kamu tahu juga tu kan apa. Dan kita dekat Zafira. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Aktiviti hari ni acara kenduri arwah bapakku yang ke-10 tahun. Masak-masak kita dulu di dapur, kumpul bersama family. Alhamdulillah, eratkan lagi hubungan silaturahim kan. Semoga lancar kak urusannya untuk hari ini. Jom kita layan lagi lagu seterusnya bersama-sama kami. Ini dia, kita ada She's Gone untuk anda. Layan terus Sarakan FM, Still Heart, bahujung minggu.

0: Itu lagu bersama dengan Still Heart She's Gone untuk brother-brother kita. Semoga terhibur untuk anda semua. Dapatlah mengukir senyuman di wajah anda di banyak lagu kegemaran anda ke udara untuk pagi ini. Aha. Malah sebentar lagi 10 hingga 12 tengah hari seperti biasa kita bawakan untuk anda istimewa Sabtu dan Ahad Zone Music, lebih music berbanding biasa selama 2 jam tanpa henti. Saya Didi akan kembali bersama dengan anda sebentar lagi. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus bersama-sama kami melekat di 90.1. 12 tengah hari saya kembali bersama dengan anda. Lain terus Zone Music, lebih music berbanding biasa.
1: Bahu Minggu, Sabtu dan Ahad. This is it. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

Awesome music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Simpan nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.

0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

0: bersamamu. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Zone Music 2 jam tanpa henti telah pun menghiburkan anda sebentar tadi. Jam terakhir masih bersama-sama dengan saya Didi di sini, dan kita akan rehatkan sedikit kehiburan untuk memberi laluan berkumandang azan solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 12.02 minit tengah hari. Salakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zohor.
1: Sanakan FM. Sama-sama.
2: Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat pula mendoakan bagi orang-orang yang menutup celah-celah saf sembahyang serta orang-orang yang merapatkannya, dan orang yang masuk menutup celah saf sembahyang itu akan beroleh satu tambahan lagi, iaitu diangkatkan Allah martabatnya dengan perbuatannya yang tersebut satu darjat.
3: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Sesungguhnya kami berlindung dengan

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sejahtera bersama insan yang tersayang insyaallah. Hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk, anak soleh, doa yang kekal selepas kita tiada. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, setiap ibu bapa pasti mahu meninggalkan sesuatu yang berharga apabila kita tiada nanti. Dalam Islam, anak soleh adalah salah satu harta yang paling berharga dan amal yang berterusan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kami akan memberikan mereka apa yang mereka kehendaki di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Ini menunjukkan bahwa anak soleh yang sentiasa mendoakan ibu bapa adalah amal yang kekal. Walaupun kita sudah tiada di dunia, mereka akan terus mendoakan kita, membantu kita mendapatkan rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang budiman, dalam kehidupan harian, mendidik anak soleh bukan sahaja melalui kata-kata, tetapi juga teladan kita sendiri. Contohnya, kita konsisten sholat, berakhlak mulia, menunaikan tanggung jawab, dan menanam nilai kasih sayang serta amanah. Bila anak melihat dan meneladani, mereka akan terbentuk menjadi insan yang baik dan istiqomah berdoa untuk kita, walaupun kita sudah tidak ada. Sebab itu, sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sebagai ibu bapa berusaha mendidik anak supaya menjadi soleh dan soleha. Bukan sahaja dengan arahan, tetapi dengan contoh yang nyata, kasih sayang dan juga doa. Setiap usaha kecil kita dalam mendidik mereka pasti akan menjadi amal jariah yang kekal, di samping membawa rahmat dan keberkatan selepas kita tiada nanti. Akhirnya, sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah memudahkan kita mendidik anak soleh, menjadikan mereka doa yang terus mengalir dan memberkati hidup kita serta akhirat melalui anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Geng, seperti yang kita tahu, setiap alatan elektrik ada mengeluarkan haba. Jadi, apabila kita tidak menggunakan komputer, pencas telefon, pemanas air, sila tutup suis atau peralatan elektrik yang kita tidak gunakan, okey? Untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba, barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf dan Senangkan FM bersama.

Hari, salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Saya Didi masih lagi bersama-sama dengan anda untuk jam yang terakhir. Sebelum kita bawakan segmen Extra Musika, ya, terima kasih yang memandu sambil-sambil bertemankan Salakan FM ketika ini. Baik, ada orang stres bila perjalanan pergi balik kerjanya jauh, tapi ada juga yang diam-diam suka beberapa minit dalam kereta itu.

0: bang. Ia ruang kecil di antara penat bekerja dan juga kehidupan yang menunggu di rumah. Cuma jangan paksa diri kalau terlalu letih atau mengantuk, berhenti sekejap dan juga berehat. Okey? Rumah tu tetap menunggu kita. Yang penting kepada anda yang suka lepak di kereta, tunggu sekejap, baru masuk tempat kerja kan? Ada saya dipikir ya. Kita geng lah tu. Ha? Okey, apapun, jom kita lain lagu-lagu seterusnya. Ketika ini kita bersama menerusi segmen terakhir kami, Extra Musica.
1: Extra Musica. Setiap hari Sabtu, 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Dengarkan Extra Musica di Seragam FM bersamamu.
1: Jom kita lain dulu lagu ini. Memulakan hiburan kita menerusi segmen lagu-lagu antarabangsa dalam segmen Extra Musica. Lain terus bahujung minggu Seragam FM bersamamu.

bersama dengan Michael Wong Tong Hua. Ya, yeah, ada yang hafal lagu ni kan. Ada yang walaupun kita tidak berapa faham lagu tu, tapi bila dengan melodi kan, dengan penjiwaan lagu tu, kita macam suka dengar. Jadi mulut pun dikuncak dalam berkumat kamit walaupun tak betul. Malam dan masih bersama dalam segmen lagi Strong Musica. Sebentar lagi Dini nak kongsi bersama dengan anda satu petikan berita ini. Lipas tikus berpesta dalam premis makanan. 12 premis makanan diarah tutup. Nah, di mana ini? Kejap tu dikongsi untuk anda. Kita layan dulu lagu ni, Fedia Goyler. Ini dia Anak. Salahkan FM, lagi Strong Musica.

Itu dia bersama dengan BTS featuring Halsey, Boy With Love. Balang pejam celik tugas saya sudah sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu telah pun diputarkan dan juga mengetahui sedikit sebanyak maklumat semasa yang dikongsi bersama-sama dengan anda. Utama satu tengah hari, sebentar lagi terus kita bawakan untuk anda dan akan ditemani rakan segas DJ NY satu tengah hari hingga 7 malam dalam segmen santai hujung minggu. Saya Didi mengundur diri di sini bersama dengan rakan jurutera bertugas Sazri Ibin. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lain siaran. Yang penting Isnin dan Khamis akan sentiasa temani anda dalam segmen Evo. Selamat berhujung minggu semuanya. Assalamualaikum. Salam hormat. Terus layan ekstra muzika Santakan FM bersamamu.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody. Party,
1: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
3: We about to ride out.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Okey, assalamualaikum. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1 bersama dengan saya Dorke Yusof, DJ NY menemani anda waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami melalui penstreaman langsung di RTM Click di mana-mana sajalah anda berada waktu ini ya. Kita akan berkongsi nanti informasi ataupun program-program yang berlangsung di sekitar Sandakan ini. Bukan saja di Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit akan kita bawakan untuk anda. Selain itu, kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami susun atur untuk anda. Dan pastinya salam-salam, respon-respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM bersamamu juga akan kita bawakan untuk anda ya. Jadi terus kekal bersama kami di mana saja anda berada, bertemankan kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Santai hujung minggu, satu tengah hari hingga tujuh malam, Sandakan FM bersamamu. Lebih santai di hujung minggu, santai hujung minggu.
3: Happy holiday weekend everybody. Party, party.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Santai hujung minggu.
2: Satu tengah hari hingga tujuh malam.
1: Sarakan FM bersamamu.

diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

UMS terus memperkukuh kecermelangan penyelidikan dan inovasi apabila berjaya memperoleh RM18 juta bagi geran luaran menerusi 103 geran bagi tempoh 2025 hingga September tahun ini. NAB Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansur berkata, pencapaian itu mencerminkan kepercayaan agensi pembiaya terhadap kepakaran serta keupayaan penyelidik universiti. UMS turut mempertahankan penarafan 5 bintang menerusi Malaysia Research Assessment pada Julai lalu. Dalam pencapaian antarabangsa pula, UMS berada di kedudukan 214 Asia dan 58 Asia Tenggara menerusi QS Asia University Rankings 2026 selain tersenarai dalam kelompok 301 hingga 400 dunia bagi The Sustainability Impact Ratings 2026. Menurut Dato' Kasim, agenda inovasi terus diperkasa menerusi kejayaan meraih anugerah emas di International Research and Information Science Expo 2026 bagi inovasi Glaucomer Functional Gel selain pemfailan paten inovasi penyebar baja AgroSprint. Beliau berucap sempena anugerah penyelidikan UMS 2026 di Kota Kinabalu yang disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah juga Chancellor UMS Tun Musa Aman. Pasukan penyelidik dari UMS berjaya menemui satu spesies baru yang dinamakan Lepidodactylus crocanensis ataupun cicak morning banjaran kroka. Spesimen berkenaan dikesan di kawasan tanah tinggi Gunung Alap. Walaupun fizikalnya kelihatan seperti cicak biasa, analisis genetik dan juga morfologi terperinci mengesahkan ia adalah spesies unik yang berbeza daripada spesies lain di Borneo. NAB Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansur dalam satu kenyataan berkata, penemuan itu sebagai bukti kukuh peranan Sabah sebagai makmal semula jadi dunia. Spesimen penting itu ditempatkan di koleksi Zoologi Borneensis UMS bagi tujuan rujukan dan pemeliharaan generasi masa depan. Parti Bersatu Sabah PBS menekankan keperluan memperkukuh organisasi serta memperkasa kepimpinan generasi muda bagi memastikan kesinambungan perjuangan parti itu. Setiausaha Agung PBS, Datuk Jelita Majungki berkata, kepimpinan baharu perlu memahami sejarah dan prinsip perjuangan parti selain berpegang kepada nilai integriti, kejujuran serta accountability dalam melaksanakan

0: bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: baiklah, terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih yang terus bersama kami di tempat anda kekal di frekuensi 90.1 dan juga yang stream kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Yang bertugas, selamat bertugas kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan, selamat memandu dan juga yang sedang merehatkan diri, selamat beristirahat kami ucapkan untuk anda. Dan sambil-sambil anda layan Sandakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil-sambil itu jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus akan disajikan untuk anda kekal lagi frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Baik, masih terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1 dan sambil-sambil anda melakukan aktiviti seharian anda, sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda di Sanakan FM bersamamu, kita kongsikan bersama ya, di mana orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan saja mencuba udara dan juga membahayakan kesihatan kita, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambahkan lagi kesan lebih buruk terhadap alam sekitar kita. Dan di bawah seksyen 29A-2 atau 29B atau kualiti alam sekeliling 1974 ya, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan ataupun tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar ya. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Jadi sama-sama jaga kesihatan dan jaga alam sekitar kita. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu seketika nanti. Wow, wow.

0: Pandangan FM bersamamu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.

jam gegaran rock berkumandang di Sandakan FM. Sandakan FM. Rock yang bukan kaleng-kaleng.

kongsi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanagen FM. Kabar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3

Utama berita petang ini, gempa bumi lemah di Kuala Tongat awal pagi tadi. Hari Cuci Malaysia membudayakan amalan hidup sihat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Norke Yusof. Inilah berita Sandakan FM 26 September 2026.

0: Balai Bomba dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kinabatangan melakukan pemeriksaan serta pemantauan di sekitar Kinabatangan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia di Kuamot awal pagi tadi. Pemeriksaan melibatkan 6 anggota Balai Bomba Kinabatangan yang meliputi kawasan Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam, Bukit Garam Point serta beberapa kawasan yang dikenal pasti berisiko. JBPM dalam kenyataannya berkata hasil pemeriksaan mendapati tiada kerosakan struktur bangunan atau kejadian runtuhan dilaporkan. Penduduk dinasihatkan supaya berwaspada dan segera memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku kerosakan atau kecemasan. Gempa bumi lemah tersebut berkedalaman 118 km dengan jarak 223 km dari barat Laut Tarakan Indonesia dan 34 km barat daya Tongod, Sabah. Met Malaysia mengesahkan tiada ancaman tsunami untuk Malaysia. Program Cuci Malaysia, wadah dalam memberi kesedaran dan mendidik masyarakat tentang penjagaan alam sekitar. Ia seterusnya membudayakan masyarakat membudayakan amalan hidup sihat. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Cherry berkata usaha berkenaan membantu pihak Majlis Perbandaran Sandakan MPS dalam melaksanakan penyelenggaraan dan mendisiplinkan masyarakat agar tidak membuang sampah merata tempat dan menyokong program sekitar semula demi kesejahteraan serta kesihatan awam termasuklah habitat marin. Beliau ditemui pada program Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat daerah Sandakan. Pelbagai aktiviti diadakan sempena program yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT serentak di seluruh negara hari ini membersihkan kawasan bandar, pertandingan arca pelajar sekolah, senam aerobik serta mewarna kanak-kanak. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Projek Hidroponik Pintar Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Markas Wilayah Laut 2 Sandakan berjaya menjana pendapatan lebih RM4,000 menerusi tanaman sawi dan salad. Projek kerjasama Fakulti Pertanian Universiti Malaysia Sabah UMS melalui Fakulti Pertanian Lestari itu merekodkan pendapatan RM1,918 tanaman salad, RM2,269. Pengarah Pusat Kelestarian Libat Sama Masyarakat UMS, TS Dr. Awang Sufian Abdul Hamid berkata, pencapaian itu membuktikan hidroponik berpotensi menjadi kaedah pertanian moden selain sumber penjanaan ekonomi komuniti. Kementerian Pertahanan memperuntukkan RM120,000 untuk menjalankan projek berkenaan, seterusnya mengiktirafnya sebagai projek terbaik penanaman hidroponik kementerian. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebab petang hujan di beberapa tempat dan malam ribu petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Gempa bumi lemah di Kuamot Tongod awal pagi tadi. Hari Cuci Malaysia membudayakan amalan hidup sihat. Berita disunting Sali Jikri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sanakale FM. Sama mo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah lalai, tidak pernah tidur dan tidak pernah terlepas daripada melihat setiap gerak-geri hambanya. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling jujur walaupun ketika seorang diri. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tajuk Laman Nurani kita pada hari ini ialah jujur walau tiada yang melihat. Antara soalan paling jujur yang patut kita tanya diri ialah, siapakah kita apabila tiada siapa yang melihat? Kerana disitulah hakikat iman sebenar. Manusia boleh berlakon di hadapan manusia, tetapi tidak pernah boleh bersembunyi daripada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir ayat ke-19 yang maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ayat ini menggoncang jiwa, bukan hanya perbuatan, bahkan lintasan hati yang tersembunyi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kejujuran bukan hanya tentang bercakap benar, tetapi tidak mengambil yang bukan hak, tidak menipu ketika peluang terbuka, dan tidak mengkhianati amanah ketika tiada pengawasan. Orang yang jujur mungkin kelihatan rugi di luar, tetapi hatinya tenang di dalam. Hari ini, kejujuran diuji. Bukan perkara yang besar sahaja, tetapi dalam perkara kecil yang kita anggap remeh. Guna masa kerja untuk urusan pribadi, ambil barang pejabat sedikit demi sedikit, mengaku kerja orang lain sebagai usaha sendiri. Semua ini berlaku apabila kita yakin tiada siapa melihat. Tetapi orang yang beriman hidup dengan satu keyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melihat. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di hadapan orang, tetapi di mana sahaja kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kita kerjakan. Latihlah diri untuk jujur ketika bersendirian, kerana disitulah Allah paling hampir dengan kita. Jadilah insan yang sama di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saudara pendengar, semoga Allah menjadikan kita hamba yang amanah, bersih hati dan jujur walaupun tiada mata manusia yang memandang. Sehingga berjumpa lagi, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dan nafas kita. Wallahu a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Negeri FM bersamamu kepada muslimin dan muslimat selamat menunaikan solat fajr asar sebentar tadi ya. Dan sekarang ini sudah pun pukul 3:30 petang, dibawakan untuk anda Silang Budaya edisi Sabtu hari ini 26 Oktober 2026 bersama dengan saya Norge Yusof DJ NY. Dan petang ni saya ditemani rakan penolong jurutera bersama dengan Saimin Burhan ya. Kami bukan saja bersama anda merusi Silang Budaya petang ni, tetapi kami juga akan terus menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Okey, dan pastinya anda juga boleh saksikan kami live bersama-sama anda di medsos Sakran FM, di Facebook rasmi Sakran FM bersamamu petang ni. Anda boleh hantarkan salam-salam dan juga respon anda kepada kami seketika nanti akan saya bacakan ya. Baik, sambil-sambil anda berhujung minggu, sambil-sambil bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan anda, okey, melaksanakan aktiviti-aktiviti di hujung minggu anda, mungkin juga yang sekarang ni dalam perjalanan memandu, okey, kami mendoakan semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi yang dituju dengan selamat. Sambil-sambil kita berkongsi informasi melalui Silang Budaya petang ni, yang mana kita kongsikan ya berkaitan dengan kampung digital community dalam era baharu. Okey, itu yang kita bawakan melalui Silang Budaya petang ni edisi Sabtu 26 September 2026 ya. Okey, jadi kita mau kongsikan di mana kalau dulu kampung sinonim dengan suasana tradisional, kehidupan yang lebih sederhana dan juga komunikasi secara bersemuka ya. Okey, tetapi hari ini perkembangan internet, telefon pintar dan juga media sosial menjadikan komuniti kampung ini semakin berhubung dengan dunia luar ya. Dan pastinya komuniti kampung ini juga turut tidak ketinggalan dengan isu-isu yang berlaku di mana-mana sahaja. Okey, jadi untuk petani melalui Silang Budaya, kita akan kongsikan berkaitan dengan kampung digital ya. Okey, kampung digital ini bukan sekadar kampung yang mempunyai capaian internet, ianya juga merujuk kepada komuniti yang menggunakan teknologi untuk memudahkan kehidupan, okey, meningkatkan ekonomi, mempercepatkan penyampaian maklumat dan juga seterusnya menghubungkan masyarakat dengan pelbagai gai perkhidmatan ya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Okey, kampung-kampung bukan lagi seperti dulu-dulu kan. Kampung-kampung sekarang ni juga turut tidak ketinggalan untuk sama-sama berkongsi dan juga mengetahui di samping dapat melihat juga berhubung dengan dunia luar. Okey, contohnya melalui WhatsApp. Okey, ini juga salah satu medium komunikasi penduduk. Okey, dan selain itu Facebook juga untuk bahan aktiviti-aktiviti di kampung, pembayaran tanpa tunai di kedai ataupun gerai. Okey, urusan kerajaan juga dilakukan secara dalam talian, okey, ataupun online. Peniaga kampung juga memasarkan produk mereka melalui media sosial ya, dan juga penggunaan aplikasi untuk mendapatkan maklumat seperti kesihatan, pendidikan mahupun keselamatan. Itu antara platform yang dapat menghubungkan masyarakat dengan pelbagai perkhidmatan yang disediakan. Okey, dan seterusnya teknologi juga dapat mengubah cara komuniti berkomunikasi ya. Di mana kalau dulu jika ada pengumuman penting, mungkin ketua kampung perlu menggunakan pembesar suara kan, ataupun penduduk datang dari rumah ke rumah untuk menyebarkan nama maklumat. Okey, tetapi hari ini satu message melalui WhatsApp, okey, boleh disampaikan kepada ratusan penduduk dalam beberapa saat sahaja ya. Contohnya maklumat berkaitan dengan gotong royong yang diadakan mungkin hujung minggu, okey, ataupun berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang berlangsung di kampung, di mana teknologi ini menjadikan komunikasi lebih pantas dan juga mudah. Dan tetapi dalam masa yang sama juga kita perlu memastikan maklumat yang disebarkan itu adalah benar-benar sahih dan tidak menimbulkan kekeliruan masyarakat. Okey, itu yang memudahkan lagi lah ya untuk menyampaikan sesuatu maklumat ataupun aktiviti yang berlaku di kampung kepada penduduk-penduduk duduk setempat. Okey, dan itu cara komuniti berkomunikasi ya di kampung. Dan seterusnya peluang ekonomi pula untuk penduduk kampung. Okey, di mana digitalisasi membuka peluang. Okey.

0: kepada penduduk kampung untuk memasarkan produk mereka tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada kedai fizikal ataupun pelanggan yang datang ke kampung, ya. Contohnya, kuih tradisional, makanan kampung, kraft tangan, produk pertanian, hasil laut dan sebagainya, dari segi pakaian, batik, produk makanan tempatan, di mana seorang peniaga kecil kini boleh menggunakan platform seperti TikTok, Facebook, Instagram ataupun platform e-dagang ini untuk memperkenalkan produk mereka kepada pelanggan dari daerah lain, juga mungkin di seluruh Malaysia, ya. Kalau dulu mungkin di sekitar kampung saja, kan, tapi sekarang ni boleh dilihat, boleh dikongsi bersama mereka yang berada di luar juga. Okey, di mana kalau dulu pelanggan datang mencari kita, tetapi sekarang kita boleh mencari pelanggan melalui dunia digital sekarang ini. Itulah di antara kelebihan, ya, dengan komuniti ataupun dengan teknologi yang sedia ada sekarang ini untuk komuniti setempat. Okey, saya akan kembali lagi bersama dengan anda melalui Silang Budaya dengan tajuk yang kita bawakan petang ini, yang kita kongsikan, iaitu Kampung Digital Komuniti dalam Era Baharu. Kami akan kembali bersama anda. Teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa. 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, kembali bersama kami melalui Silam Budaya untuk ke edisi Sabtu hari ini 26 September 2026 bersama dengan Senor K. Yusof DJ NY, bersama dengan rakan penolong jutera, bersama dengan Saimin Burhan. Ya, kami juga akan bersama-sama anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Okey, dan pastinya untuk rakan-rakan yang bersama kami di Facebook Sanakan FM, terima kasih. Ada Alexius Silau, katanya selamat petang semua. Mary ni Gelman Mary, assalamualaikum. Hai DJ, selamat petang, ceria selalu. Dan hadir dari Kumpulan Sahabat Kota Kinabalu, Sanakan FM sentiasa dalam jiwaku. Terima kasih untuk Mary ni, Delmian Mary, dan terima kasih juga untuk Alexis Silau, ya. Baik, kembali bersama kami melalui Silam Budaya petang Sabtu ini. Kita kongsikan berkaitan dengan kampung digital, community dalam era baharu, ya. Tadi kita kongsikan sedikit sebanyak berkaitan dengan kampung digital ini, cara masyarakat berkomunikasi sekarang ini memang sangat jauh berbeza dengan terdahulu, ya, sebelum ini, dengan kelebihan teknologi baharu dan juga platform-platform yang disediakan dapat menghubungkan lagi masyarakat di kampung dengan dunia luar. Okey, dan kita kongsikan bersama juga kampung digital tetapi semangat community kekal, ya, di mana teknologi tidak sepatutnya menyebabkan masyarakat semakin jauh. Sebaliknya, teknologi perlu menjadi alat untuk mengukuhkan lagi hubungan community, agar community itu terus kekal dengan semangat perpaduannya. Okey, contohnya kumpulan WhatsApp penduduk boleh digunakan untuk membantu jiran yang sakit, mencari ahli keluarga yang hilang, memaklumkan kejadian banjir. Okey, di samping menggerakkan lagi bantuan kepada mangsa, menyelaraskan lagi gotong royong, berkongsi peluang-peluang pekerjaan contohnya, di samping membantu warga emas yang memerlukan bantuan. Jadi walaupun komunikasi menerusi digital, tetapi semangatnya tetap kekal dengan kemasyarakatan. Itulah yang dipanggil kampung digital, tetapi semangat komuniti terus kekal, ya. Okey, itu antara yang boleh kita kongsikan dalam mengukuhkan lagi hubungan komuniti di kampung. Okey, dengan platform WhatsApp ini boleh kita ketahui apa yang berlaku di satu kampung, ataupun mungkin ada perkara yang perlu diperhatikan di sekitar kampung, ya. Itu antara yang boleh kita kongsikan, antara kelebihan cara sekarang ini dengan kemudahan platform yang disediakan seperti WhatsApp, ya, berbanding sebelum ni mungkin agak lambat sedikit. Tetapi dengan kemudahan teknologi sekarang ini, maklumat yang diterima lebih cepat dan juga pantas. Dan dari segi cabaran pula, tidak semua penduduk mempunyai tahap kemahiran digital yang sama, ya. Dan golongan warga emas mungkin lebih selesa dengan cara tradisional, okay? Manakala generasi muda ni lebih cekap menggunakan teknologi, ya, lebih pantas menggunakan teknologi. Dan jadi antara cabaran kampung digital ini adalah memastikan kan tiada golongan yang terkecuali ataupun tercicir, ya. Generasi muda ini boleh memainkan peranan dengan membantu ibu bapa mereka ataupun warga emas dalam mempelajari perkara asas, ya, seperti menggunakan aplikasi komunikasi, membuat transaksi digital, okey, membantu mengenal pasti penipuan dalam talian. Ini juga antara yang perlu diambil kira dan juga penting untuk kita kongsikan, ya. Di samping mendapatkan maklumat rasmi dan juga menggunakan perkhidmatan kerajaan secara digital, sekarang ni pun kalau kita ke mana-mana berurusan, semuanya ada yang menggunakan digital kan. Mungkin ada golongan warga emas yang memang kurang berpengetahuan dalam teknologi. Jadi itulah antara peranan orang-orang muda, anak-anak muda, untuk membantu mereka mempelajari perkara-perkara asas seperti yang dikongsikan bersama tadi. Okey, dan kita juga mau kongsikan berkaitan dengan celik digital yang bermaksud bijak dalam menggunakan teknologi. Okey, di mana kampung digital ini bukan bermaksud semua orang perlu aktif di media sosial. Okey, yang lebih penting adalah kebijaksanaan ya dalam menggunakan teknologi sekarang ini. Dan pastinya antaranya yang boleh kita kongsikan dari segi penyebaran berita ya, sama ada berita itu sahih ataupun sebaliknya, penipuan dalam talian, skema akaun media sosial palsu, penyalahgunaan maklumat peribadi juga, terlalu bergantung kepada telefon pintar. Ini antara cabaran-cabaran jugalah ya dalam penggunaan digital untuk kita lebih peka dan juga berperanan dan juga bijak dalam menggunakan teknologi sekarang ini. Jadi pastinya ada kebaikan, ada keburukan yang perlu kita perhatikan bersama ya. Dari segi penyebaran berita palsu tu, pastikan berita yang kita terima ataupun yang akan kita kongsikan perlulah kita semak terlebih dahulu dan pastikan sahih sebelum kita menyebarkannya. Itu yang paling penting ya. Okey, dan kampung digital untuk masa akan datang juga, bayangkan ya, sebuah kampung pada masa akan datang yang mempunyai internet yang baik, penduduk celik digital, pembayaran tanpa tunai, perniagaan tempatan secara dalam talian dan banyak lagi. Okey, tetapi itu antara teknologi-teknologi yang kita gunakan sekarang, tetapi dalam masa yang sama kita masih lagi mengamalkan gotong royong, kenduri, ziarah ziarahi budaya setempat dan juga semangat kejiranan itu terus kita semai dan juga kekalkan ya. Dan itu antara yang kita kongsikan antara cabaran sebenar kampung digital yang membawa masyarakat ke era baru tanpa kehilangan identiti ataupun nilai komuniti setempat. Jadi diharapkan dengan teknologi yang kita ada sekarang ini dapat memudahkan lagi kehidupan kita, dapat menghubungkan lagi mereka yang berada di kawasan luar bandar ataupun di kampung dengan dunia luar agar tidak ketinggalan dengan maklumat-maklumat terbaru ataupun maklumat-maklumat semasa, tetapi dalam masa yang sama terus mengekalkan ya perpaduan, tetap mengekalkan silaturahim dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti kampung seperti yang dikongsikan tadi, seperti gotong royong, terus menziarahi antara satu sama lain dan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti kampung secara bersama. Okey, itu yang kita kongsikanlah bersama petang ini berkaitan dengan kampung digital dalam era baharu ya. Pastinya itu yang sedikit sebanyak yang berlaku dalam masyarakat kita. Semoga apa yang kita kongsikan bersama ini dapat memberi manfaat untuk kita semua, bukan saja yang mereka yang berada di luar bandar tetapi kita juga yang berada di kawasan bandar ya, untuk sama-sama memanfaatkan teknologi masa kini dan sambil-sambil itu terus menerapkan nilai-nilai murni dalam hubungan kita sesama masyarakat ya, mengekalkan identiti kita dan juga menggunakan teknologi yang disediakan ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini kita jadikan sebagai salah satu kemudahan dalam kehidupan seharian kita. Okey, dan sebelum saya menutup tirai melalui silam budaya petang ini dengan tajuk kita hari ini, Kampung Digital, Komuniti dalam Era Baru, kampung ini mungkin akan berubah wajah. Teknologi juga mungkin semakin canggih dari hari ke hari, tetapi nilai sebuah komuniti tidak seharusnya berubah ya. Kampung digital ini bukan sekadar tentang internet dan juga telefon pintar semata-mata, tetapi juga tentang bagaimana teknologi itu digunakan untuk memudahkan lagi kehidupan kita, membuka peluang dan juga mengeratkan lagi hubungan sesama masyarakat, dan kita melangkah ke era baru. Tetapi jangan sesekali meninggalkan akar budaya dan juga semangat kejuranan yang menjadi kekuatan kita. Yes, itu antara yang kita titik beratkan melalui tajuk kita hari ini, Kampung Digital, Komuniti dalam Era Baru. Seperti yang saya kongsikan tadi, dengan teknologi masa kini akan memudahkan kehidupan kita, tetapi dalam masa yang sama kita terus mengekalkan silaturahim dalam hidup bermasyarakat. Baik, sampai di sini dulu nampaknya saya bersama anda melalui silang budaya petang ini. Semoga apa yang dikongsikan sedikit sebanyak memberi panduan dan juga maklumat yang berguna kepada kita semua. Dan terima kasih untuk anda yang bersama kami live petang ini. Kita ada rakan kita juga, Remy Muhammad. Assalamualaikum, selamat petang DJ NY. Selamat bertugas. Kalau balik nanti hati-hati. Dan juga kirim salam. Untuk siapa tu, Remy? Okey, juga buat Alexius. Terima kasih layan Second FM bersamamu. Terima kasih yang menghantarkan respon-respon anda kepada kami melalui Facebook rasmi Second FM bersamamu petang ini melalui Silang Budaya. Baik, rancangan Silang Budaya akan kembali lagi pada waktu yang sama esok 3.30 petang hinggalah ke pukul 4 petang. Dan untuk petang ini sampai di sini dulu dibawakan untuk anda. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua. Dan terima kasih untuk rakan penolong jurutera Saimin Burhan. Teruskan setia anda bersama kami sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Bagi pihak penerbit DJ Didi, terima kasih yang telah pun menyokong Sarakan FM melalui Silang Budaya petang ini untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Kampung Digital, Komuniti dalam Era Baru. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
0: satu jiwa.

0: apa lagi?
1: Silap Budaya Radio RTM. Radio RTM. Satu suara,
0: satu jiwa.

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama. Wow, santai.

0: Pandangan FM bersamamu. Baik, terima kasih untuk anda yang terus berhujung minggu bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu 90.1. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami sejak awal pagi tadi hinggalah ke saat ini, dan teruskan lagi kesetiaan anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti ya. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menemani anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Anda juga boleh terus ikuti kami, boleh terus dengarkan kami di mana saja anda berada, bukan saja di sekitar Sandakan ini ataupun di mana-mana anda berada sekarang ini. Anda boleh stream kami melalui RTM Click, dan juga boleh terus ikuti siaran kami di manapun anda berada ya. Berkongsi informasi, berhibur dengan lagu-lagu hiburan yang terus kami susun untuk anda, kami sediakan untuk anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Dan pastinya salam-salam yang terus anda hantarkan juga kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM akan kita kongsikan seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di manapun anda berada. Kami doakan semoga semuanya sihat-sihat saja, dan apa saja perancangan anda, aktiviti anda di hujung minggu ini, semoga semuanya dapat dilaksanakan, dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Sambil-sambil anda menjadikan Sanakan FM ini sebagai teman anda sepanjang hari di mana saja anda berada. Terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu.
1: Lawan lagu. Setiap hari Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
2: Lawan lagu.
1: Lagu siapa yang kena?

santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarangan FM bersamamu. Awan teruk capan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 0195895858. Sarangan FM bersamamu.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Baik, terus bersama dengan saya DJ NY sekarang ini bersama-sama anda di Sanakan FM bersamamu. Dan sementara itu kita ingin kongsikan dulu di mana Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah ya mengadakan program NIC pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah pada 26 dan 27 September ini bermula pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang ya, bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan, di mana program NIC ini menggabungkan Jabatan Tanah dan Ukur Kota Kinabalu, Sandakan, Beluran dan juga Kinabatu. Tangan. Jadi ramai digalakkan ya hadir sekiranya ingin membuat pembetulan nama atau akad pengenalan dalam geran tanah dan segala urusan tersebut adalah percuma ya, pada 26 dan juga 27 September 2026 pukul 8 pagi hingga ke pukul 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan. Terus bersama kami Sandakan FM bersamamu.

Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Gempa lemah di Kuamut, tiada kerosakan dilapor. Malaysia perkukuh pertahanan Sabah. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Rudy Robin dalam berita Sabah FM.

0: maklumkan gempa bumi itu berlaku pada pukul 5.32 minit pagi. Pusat gempa terletak pada kedudukan 5.1 darjah utara dan 116.8 darjah timur dengan kedalaman 118 km, kira-kira 34 km barat daya Tonga. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pengkalan tenteranya di Pulau Balabac. Namun, perkembangan itu perlu diberikan perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah bersesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara, khususnya Sabah. Beliau ditemui pada Majlis Peluncuran Literasi Pertahanan Nasional DSICC Kota Kinabalu. Katanya, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Dalam pada itu, Dato' Sri Mohd Khalid berkata, literasi pertahanan nasional menjadi usaha berterusan bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai tanggungjawab bersama terhadap keselamatan serta kedaulatan negara. Pendekatan itu penting bagi memastikan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam mendepani cabaran dan ancaman keselamatan semasa. Pelaksanaan literasi pertahanan nasional selaras dengan aspirasi yang menekankan pendekatan whole of government and whole of society yang melibatkan penyertaan kerajaan, institusi pendidikan, industri, masyarakat sivil, media dan komuniti dalam memperkukuh pertahanan negara. Hampir 700 peserta terdiri penjata awam negeri dan persekutuan, pelajar, pendidik, anggota tentera serta veteran Angkatan Tentera Malaysia menyertai program berkenaan. Bagi memperluas kesedaran dan maklumat percukaian kepada masyarakat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil akan melancarkan Bulan Hasil Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Hasil, Dato' Dr. Abu Tariq Jamaluddin berkata, pelbagai program akan dilaksanakan di seluruh negara termasuk sesi turun padang untuk memberi penerangan dan berinteraksi secara langsung dengan pembayar cukai. Antara inisiatif yang diberi penekanan ialah pengakuan sukarela berkaitan e-invoice, duty stamp dan cukai pendapatan. Selain promosi saluran e-pelarian bagi membolehkan orang awam menyalurkan maklumat berkaitan kemungkinan ketidakpatuhan cukai. Beliau berucap pada majlis apresiasi hasil bersama media negeri Sabah di Kota Kinabalu. Hampir 165,000 pembayar cukai telah mengambil bahagian dalam pelaksanaan e-invoice dengan lebih 2 bilion ringgit diterima melalui inisiatif berkenaan. Justru, beliau berharap pengamal media di Sabah membantu menyalurkan maklumat berkaitan percukaian secara tepat dan pantas termasuk tanggungjawab pembayar cukai. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Beralih ke perkembangan selanjutnya. Program Cuci Malaysia didik masyarakat tentang penjagaan alam sekitar serta mengamalkan budaya sihat sekaligus mewujudkan persekitaran yang bersih, selamat dan selesa. Ahli Parlimen Serandakan Vivian Wong Shir Yee berkata, program berkenaan mendisiplinkan masyarakat agar tidak membuang sampah di merata tempat serta menyokong program sekitar kitar semula demi kesejahteraan awam termasuk habitat marin. Beliau menyatakan demikian pada program Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat daerah Sandakan. Hari Cuci Malaysia merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dilaksanakan pada penghujung bulan September setiap tahun di seluruh negara. Sementara itu di Tawau, kira-kira 900 orang menyertai program Hari Cuci Malaysia 2026 yang dilaksanakan di beberapa lokasi. Adun Balung, Syed Ahmad Syed Abbas berkata, program itu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kebersihan, khususnya di kawasan penempatan berpenduduk padat. Dia berkata demikian pada program Hari Cuci Malaysia peringkat Perbandaran Tawau di PPR Sri Balung Tawau yang turut dihadiri Presiden Majlis Perbandaran Tawau Muhammad Sofian Muhammad Said.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢莫卡西
0: ，Magsuko，
3: 欢迎观看
1: ，Bonsiko。
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stana Kedah FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti.
1: Bersama Puas Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

berita seterusnya. Sukan Asia Aji Nagoya 2026 penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi piat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China Wang Zhongjuan, Cheng Jiu Wan. Perak milik wakil tuan rumah Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abrara kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandrach, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir. Berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa. Diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara. Bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat City pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand, Plothale Laksamy Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanjavrakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah $4.8 bilion susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Baik, masih lagi bersama kami berhibur dan juga berinformasi bersama kami melalui Santai Hujung Minggu dalam lagu-lagu Santai Kenangan untuk petang ini. Dan tahniah juga kita ucapkan ya kepada adik Kristina yang telah mewakili Sabah yang telah berjaya meraih tempat ketiga dalam pertandingan Kemuncak Bintang Kecil 2026 ya. Di mana bakat persembahan yang memukau dan juga usaha gigi adik Kristina sungguh luar biasa, dan kejadian ini bukan saja menjadi kebanggaan buat seluruh warga Sabah, malah juga turut memberi inspirasi kepada ramai bintang muda yang lain. Semoga adik Kristina kita juga menjadi inspirasi kepada adik-adik yang lain untuk terus berjaya dan sukses dalam bidang yang diceburi ya. Jadi sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada adik Kristina merusi Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang telah berjaya meraih tempat ketiga ya. Tahniah kita ucapkan. Baiklah, terus kekal bersama kami Sanakan FM, bersamamu.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Boleh betul.

0: sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami. Selamat berhujung minggu untuk anda semua yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Masih terus bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan pastinya kita ingin kongsikan ya, di mana anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 yang mana untuk berlangsung malam ini 26 September 2026 8:30 malam dari auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah ya, yang pastinya malam ini akan sama-sama kita saksikan siapakah yang akan dinobatkan juara anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 ya, yang berlangsung malam ini 26 September 2026 8:30 malam ini di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Baik, terus kita dengarkan lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda di hujung minggu ini. Pastinya ingin saya ucapkan juga selamat beristirahat kepada anda yang sedang merehatkan diri sambil bersantai bersama kami menerusi lagu-lagu santai kenangan Sanakan FM.

Sandakan FM. Sandakan FM. 90.1. Terima kasih yang terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Masih lagi mendengarkan kami di Sakin FM bersamamu dan masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini. Ya. Diharapkan semoga semuanya baik-baik saja dan juga apa saja yang anda lakukan, kita doakan semoga semuanya lancar. Ya. Okey, sebenarnya sambil-sambil kita berhibur, kita ingin kongsikan ya, di mana Kementerian Kewangan MOF menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan Sara 2026 sebanyak RM100 bermula 28 September 2026 ya. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk saluran rasmi MOF bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan juga terkini. Untuk makluman, Sara untuk semua 2026 sebanyak RM100 ini telah disalurkan ya secara sekali beri kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui MyCard bermula 9 Februari 2026. Jadi jangan mudah terpedaya, semakkan dulu maklumat sebelum anda sebar ataupun sebelum anda percaya ya. Jadi awasi maklumat palsu yang disebarkan ya. Sekali lagi, Kementerian Kewangan MOF menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan Sara 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada 28 September 2026. Jadi orang ramai sekali lagi dinasihatkan agar tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk saluran rasmi MOF bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan juga terkini. Okey, itu yang kita kongsikan bersama. Terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu. Yeah.

0: Sanakele FM. Sama.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, ya Allah, berkatilah umatku selama mereka sudah bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

sesungguhnya

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: gaib.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Aziz.
1: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.
0: Mengkau

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

0: الفضل الكبير.
1: Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baik, masih lagi bersama kami untuk ke jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada bersama kami. Jom yang terakhir, Santai Kenangan, Sanakan FM.

Kenangan di Sarkana FM.

0: Santai Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sandakan FM.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal memilih kami sebagai teman anda waktu ini di mana saja anda berada ya, bertemankan kami di Sangkan FM bersamamu 90.1 sambil-sambil berhibur, sambil-sambil itu juga kita bawakan informasi semasa untuk anda untuk kita kongsi-kongsikan bersama. Baiklah, ini saya kongsikan dari page Kementerian Kesihatan Malaysia di mana jerebu merujuk kepada satu fenomena di mana terdapat partikel-partikel yang mengandungi bahan pencemaran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita ya. Di mana jerebu ini boleh berlaku akibat aktiviti manusia seperti pembakaran terbuka atau proses semula jadi seperti letupan gunung berapi. Dan pendedahan kepada jerebu ini secara berpanjangan akan memberi gejala ataupun kesan buruk kepada kesihatan orang ramai. Jadi orang ramai adalah disarankan ya, dinasihatkan agar meminumkan pendedahan kepada jerebu, boleh kurangkan aktiviti luar dan minum air kosong dan pastinya larangan pembakaran terbuka juga ya. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan, jaga diri kita dan sentiasa memantau keadaan cuaca semasa. Baiklah, terus kekal ya bersama kami di Sagan FM di manapun anda berada, yang mana anda juga boleh terus dengarkan kami seperti yang selalu kami war-warkan melalui penstreaman langsung di RTM Click.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Baik, nampaknya sudah tidak sedar sampai di sini dibawakan untuk anda siaran Sakan FM untuk edisi hari ini bersama kami di Sakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang telah pun bersama kami sepanjang hari. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga melalui RTM Klik. Dan pastinya siaran Sakan FM akan kami bawakan lagi untuk hari esok waktu yang sama 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam ya. Terus kekal bersama kami sepanjang hari bersama anda 6 pagi hingga ke pukul 7 malam di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda semua dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R, hashtag Relik Rehat di Sabah FM, bagus bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Jam yang kedua R&R untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, dan anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan Wan alulukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria anda ke talian WhatsApp Sabah FM. Ini nombornya 019-490-4848, dan juga anda boleh titipkan ucapan anda ke ruangan komen pada gambar Wan yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda, dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.20 minit malam, dan seterusnya 7.30 minit malam pula akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM, bagus bahas. Dan juga untuk malam ini berlangsungnya anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16, ya, bertempat di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah pukul 8.30 malam ini. Okey, masuk adalah percuma. Sama-sama kita saksikan malam kemuncak pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas megah. Dan juga siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini. Semuanya akan terjawab malam ini pukul 8.30 malam bertempat di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Masuk adalah percuma. Datang ramai-ramai, bawa keluarga anda, bawa rakan-rakan anda untuk sama-sama menyaksikan anugerah kelas untuk malam ini. Jom kita berhibur lagi malam ini bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Jaya, terima kasih Sabah FM.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang hilang,
1: pasti buat lagi. Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'tu zahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja wa la manja minka illa ilayka. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi amat-amat sedih. Sebab apa? Orang yang ada di belakang ni tidak ada. Kita tuan-tuan perempuan hargai masa dia ada. Yang perempuan hargai masa suami ada. Nampak tak? Hargai. Kenapa nak cari jalan yang boleh merugikan kita? Anak-anak sedang membesar. Fokus pada anak-anak. Nabi hargai orang-orang yang ada di sini. Tuan-tuan, masa dia ada ni lah kita hargai. Tapi nak bagi tahu, hargai orang yang ada di keliling kita. Hargai anak-anak kita. Hargai tuan-tuan. Apa tanda hargai penghargaan kepada anak-anak? Tuan-tuan, kasihilah mereka. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak hargai, tak sayangi anak-anak, mereka tak akan menghormati kita. Hargailah mereka dengan ilmu. Hargai mereka dengan kasih sayang. Hargai mereka dengan apa yang ada dengan mereka. Jadilah sahabat yang terbaik dengan mereka. Sebab Nabi dengan Fatimah radhiyallahu anha sangat rapat. Dengan anak-anak Nabi yang lain, Nabi sangat rapat. Kalau Nabi ada dengan kita, apa yang akan kita tonjolkan? Apa yang akan kita persembahkan depan Nabi SAW? Maka kita buatlah yang terbaik. Jadilah manusia yang mencintai Nabi dan buat segala perkara yang Nabi SAW ajar.
1: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
5: Woi, lagi santai kawan.
4: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
6: Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: Artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Kamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin. Bibir tersenyum namun hati menangis. Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Sinar Relik dari Hadi Sabah FM. Bagus sebab terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada, okay? Dan bagi yang tengah santai-santai di rumah, selamat bersantai kan hari cuti hari ini. Selamat meluangkan masa berkualiti anda bersama dengan ahli keluarga dan juga apa sahaja urusan anda untuk malam ini ataupun sepanjang hujung minggu ini. Wan doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin. Yang mana tahu ada majlis makan malam kan malam ini. Makan malam bersama dengan keluarga, rakan-rakan yang lama tak jumpa kan. Mungkin juga dia mengadakan majlis perkahwinan, penyatuan dua hati kan. Jadi kami ucapkan selamat pengantin baharu. Semoga berkekalan hingga ke janda, insyaAllah. Okey, hari ini 26 September 2026. Tahukah anda hari ini merupakan hari persekitaran kesihatan sedunia. Hari ini hari persekitaran kesihatan sedunia. Persekitaran yang bersih dan selamat memainkan peranan penting dalam melindungi kesihatan serta meningkatkan kualiti hidup. Dan untuk itu, jadikan amalan menjaga kebersihan, kelestarian dan keselamatan persekitaran sebagai tanggungjawab bersama demi membina kehidupan yang lebih sehat dan juga sejahtera. Juga sempena dengan hari persekitaran kesihatan sedunia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran dan mengamalkan gaya hidup yang menyokong persekitaran sehat demi kesihatan diri kita, keluarga kita dan juga komuniti setempat. Baik, kita berhibur lagi untuk malam ini bersama kami di Sabah FM. Bagus, bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Baik, itu dia baru berlalu Azharina Azhar dengan lagunya yang berjudul Seandainya Azharina Azhar, ya, juara bintang RTM 2001, artis kelahiran negeri Sabah. Okey, dan bagi anda yang waktu ini masih sempat lagi untuk anda pergi ke Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah untuk apa? Untuk menyaksikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16, ya, yang akan berlangsung pada pukul 8.30 malam ini, ya. Dan malam ini adalah malam kemuncak dan juga pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang akan beraksi di satu pentas yang megah, kan? Dan siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini? Sama-sama kita akan ketahui malam ini. Jadi sempat lagi untuk anda yang ingin datang menyaksikan kelas malam ini, kelas 16, okay, ambil tempat yang selesa untuk menyaksikan, ya, pertandingan pada malam ini bersama dengan rakan-rakan anda, kan, ahli keluarga anda, okay. Dan juga akan dibawakan siaran langsung melalui Sabah FM malam ini pada pukul 8.30 minit malam nanti, siaran langsung untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 dari Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah. Okey, malam ini 8.30 minit malam, sebentar saja lagi. Okey, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, bang.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Lagu Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Justin Misin. Komposer dan penulis lirik Narcisius Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai.

dikenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah.

0: juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baik, kita ikuti siaran langsung anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 dari Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Silakan.
0: Juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Selamat malam dan juga selamat datang ke JKKN Negeri Sabah. Pastinya untuk menyaksikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16. Dan malam ini kita bawakan kepada anda semua acara istimewa bagi meraihkan kerja, bakat dan juga muzik tempatan di Negeri Sabah ini. Dan pastinya juga kelas 16 ini dibawakan khas oleh kepada anda semua Kerajaan Negeri Sabah dan turut dijayakan bersama dengan rakan strategik kita ada Jabatan dan Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Kita ada juga Ibu Pejabat Perpustakaan Negeri Sabah, AR Food Industrial Sendirian Berhad, Jabatan dan Agensi Kerajaan yang pastinya menjayakan kelas musim yang ke-16. Dan pastinya persembahan tadi, persembahan pembukaan yang sangat bertenaga daripada kumpulan Fun Crews yang mempersembahkan tarian mereka yang diberi nama Ethnic Fusion.
1: Ya, dan juga rancangan kelas terbitan seksyen hiburan dan muzik sebenarnya diadakan sejak tahun 2011 dan pada malam ini anda boleh dengarkan secara langsung menerusi siaran radio Sabah FM Bagus Ba dan juga boleh disaksikan secara langsung menerusi Facebook di seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah dan juga anda boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Play.
0: Ya, betul. Jadi kepada kamu semua yang berada di sini, dia bilang kalau boleh kasih tahu kawan-kawan download RTM Play. Okay, alright. Baiklah, ini anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16 ini adalah kemuncak bagi rancangan mingguan carta lagu artis Sabah musim yang ke-16 dan pastinya mula bersiaran pada 30 Mac 2024 berlangsung selama 52 minggu dan pemilihan 10 lagu yang layak ke peringkat akhir adalah berdasarkan undian dan di mana lagu tersebut mempunyai kekerapan juara mingguan terbanyak sepanjang tempoh berada di dalam carta.
1: Ya, betul. Dan juga sebenarnya kita ingin mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Haji Mazan Elias Johari bin Haji Manan, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Yang Berusaha Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah, yang mana sudi untuk bersama-sama kita pada malam ini, Nodi.
0: Betul, dan lepasnya tema kita malam ini Black Gold. Tengok, ini black.
1: Ya, betul. Gold-gold sikit kan.
0: Dan pastinya Black Gold ini membawa maksud anugerah ini mengiktiraf bakat terbaik dan karya yang mencapai kualiti standard emas.
1: Ya, betul. Dan Nodi, kali ini kita ingin mempersilakan juga untuk kita perkenalkan 9 lagu, 9 finalis komposer dan juga penulis lirik lagu. Jadi jom kita saksikan VT ini.
2: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwin Abo. Lumangan Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.

Mungkin Hari Esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori Felix Agus. Komposer dan penulis lirik Jun Jun. Mawar Merekah Dangmar Ezzah. Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Permata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin. Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara?
1: Itu dia 9 buah lagu yang akan berentap untuk mencari gelaran juara lagu. Berikan tepukan yang gemuruh. Wow, anda rasa lagu manakah yang akan dinobatkan sebagai juara carta lagu Artis Sabah musim yang ke-16?
2: Ya,
1: siapa?
2: Kan teka-teki okay. Nodi sekarang.
1: Masih teka-teki lagi
2: betul.
1: Sebenarnya kan. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami sampailah ke penghujung rancangan untuk malam ini.
2: Betul, dan juga sebenarnya kita ingin perkenalkan finalis yang pertama. Lagu yang berjudul Semarakan Harapan, yang mana dinyanyikan oleh penyanyi kelahiran daerah Tong.
1: Wow, dari Tonggut ada orang dari daerah Tonggut kan di sini? Ada, woi.
2: Ya, tiada lain tiada bukan Maximus Jomi dan ini merupakan percubaan pertama beliau yang mana di pentas akhir anugerah juara kelas pada malam ini.
1: Oh, percubaan pertama jadi finalis yang pertama.
2: Betul.
1: Okay. Baiklah, melodi dan juga lirik ditulis oleh Maximus J sendiri dan apa kata kita dengarkan. Apa yang ingin dia sampaikan dalam lagu ini? Jom kita saksikan persembahan Maximus J dengan lagunya bertajuk Semarakan Harapan.

0: RM100, trofi dan sijil penghargaan.
1: Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Ya, itulah persembahan daripada Maximus Jumi dengan lagu Semarakan Harapan.
3: Wow, memang boleh tahan dia punya vokal kan.
2: Merebak kita di belakang tadi Nodi.
3: Betul-betul, serang gitu. Okey, dan apa sebenarnya, ialah apa ni, lagu Semarakan Harapan berapa kali dia punya juara tu?
2: Merupakan 5 kali di dalam mingguan kelas 16.
3: Betul. Okeylah, kita mau bagi info lah kan sedikit banyak dengan kelas ni kan, yang mana rancangan Carta Lagu Artis Sabah merupakan rancangan yang mempertandingkan lagu-lagu dalam bahasa Melayu dan dicipta sepenuhnya oleh komposer serta penulis lirik tempatan Sabah dan penyanyi kelahiran negeri Sabah. Dan ini merupakan salah satu usaha untuk memartabatkan lagu-lagu tempatan Sabah khususnya dalam bahasa Malaysia dan menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam kalangan penggiat seni muzik tempatan di Sabah.
2: Ya, betul. Dan juga sebenarnya kita ingin kongsikan juga Nodi, yang mana kedudukan lagu-lagu dalam carta kelas ini ditentukan sepenuhnya dari pendengar. Kiranya undian menerusi Google Form, yang mana dikongsikan di Facebook Carta Lagu Artis Sabah Section Hiburan dan Music, yang mana dibuka setiap minggu, dan sebanyak 10 lagu juga dipertandingkan dalam satu lagu tu sebenarnya diberikan pencalonan baharu. Kiranya diperkenalkan setiap 2 minggu.
3: 2 minggu sekali.
2: Betul. Okay.
3: Alright. Baiklah, kita terus saja ke finalis yang kedua untuk malam ini, yang mana akan membawakan lagu berjudul Yang Satu. Okey, dan ini juga merupakan percubaan pertama penyanyi di pentas akhir Anugerah Juara Kelas, dan lagu ini diilhamkan oleh Moses dan Don, manakala lirik sepenuhnya ditulis oleh Don.
2: Ya, dan lagu ini merekodkan kekerapan juara mingguan sebanyak bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 4 kali. Wow. Yang mana sekaligus melayakkan mereka untuk beraksi di pentas akhir pada malam ini. Jadi Nodi, apa kata kita tampilkan? Terimalah Moses Brian Clay dengan lagu
3: Yang Satu.

0: penulis lagu dan juri berpengalaman lebih 2 dekad dalam industri muzik, menjuarai bintang kecil RTM 1998 dan naib juara One in a Million, juara dan vokal terbaik anugerah Carta Lagu Artis Sabah tahun 2011 dan 2020. Pemenang Piagam Emas di World Championship of Performing Arts di Los Angeles 2017 dan diiktiraf dalam 100 Wanita Sumber Inspirasi Sabah 2022. Memperkenalkan juri pertama, Esther Aplunius. Juri seterusnya, komposer dan pengatur cara muzik yang berpengalaman, mempunyai ijazah sarjana Master Music Industry Malaysia, Universiti Malaysia Sabah UMS, bekas pensyarah seni muzik UMS dan pemuzik profesional sebagai pemain saksofon, penyanyi dan pencipta lagu, juara lagu dusun Sabah VFM dan Carta Lagu Artis Sabah Kelas. Diperkenalkan juri yang seterusnya, Andrew Poninting alias Apai. Juri kita yang seterusnya, pemuzik Combo RTM Sabah dan Orkestra RTM, ijazah sarjana muda muzik dari UMS, panel penilai lagu artis tempatan Sabah untuk siaran RTM Sabah, pensyarah dan koordinator muzik Sabah Institute of Arts 2004 hingga 2006, pegawai kebudayaan UMS 2007 hingga 2008 dan berpengalaman sebagai juri pertandingan nyanyian dan Battle of the Band di peringkat negeri. Memperkenalkan juri ketiga, Muhammad Suhaimi bin Haji Jamli. Juri kita yang keempat, pemuzik Combo RTM Sabah, penyanyi dan tutor muzik, pemegang ijazah sarjana muda muzik dari UMS, jurulatih vokal dan persembahan pentas, aktif dalam kumpulan muzik community Swag, Big Band dan Bio Voices Collective. Memperkenalkan juri seterusnya, Evelyn Chua. Ketua juri pada malam ini, ketua Combo RTM Sabah dari 2013 sehingga kini, mempunyai ijazah sarjana muda muzik dari UMS dan bergerak aktif sebagai pemuzik, komposer, penulis lirik, pengubah muzik, penerbit, penceramah dan penasihat muzik, penulis lirik dan pengubah muzik lagu-lagu nyanyian penyanyi Sabah terbitan RTM, Skars Music Concept, Kanahaba Music dan produksi lain. Memperkenalkan ketua juri pada malam ini, Encik Raiman Elias Matlan Sukuda.
1: Berikan tepukan yang gemuruh pastinya untuk barisan juri profesional kita pada malam ini. Hai. Dan pastinya tugasan barisan juri sangatlah berat. Baru berapa tadi? Dua peserta kan?
2: Itulah. Garu-garu kepala dorong sekarang.
1: Itulah.
2: Terlalu sengit saingan.
1: Masih ada tujuh finalis lagi. Betul. Akan bertanding. Jadi mereka akan mempamerkan saingan yang paling hebat.
2: Betul.
1: Jadi sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk barisan juri kita.
2: Ya Dodi, kalau tadi kita ditongot, kali ini kita mau terbang pergi tuaran.
1: Tempat saya itu tuaran.
2: Awal di Jeno diklaim. Okey. Sebab kenapa tuaran? Sebab pasti kita ingin menampilkan peserta ataupun finalis yang ketiga.
1: Okay.
2: Yang mana kelahiran daerah tuaran. Dan juga akan menyampaikan lagu berjudul Mawar Merekah. Dan ini merupakan percubaan kali ketiga. Yang mana penyanyi ini dalam anugerah kelas dan tampil dengan komposer yang berbeza. Ada kelainannya.
1: Komposer itu.
2: Betul. Dan sebenarnya lagu ini adalah hasil ciptaan sepenuhnya oleh Nabil Syafiq, manakala liriknya ditulis oleh Awang Aidil Adhar bin Bakar.
1: Wow. Okey. Jadi kita terus persilahkan finalis kita yang ketiga, Dang Mareza, menulis lagu Mawar Mereka.

0: lirik terbaik dan persembahan terbaik. Masing-masing akan menerima RM1,000 trofi dan sijil penghargaan.
1: Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Berikan tepukan yang gemuruh untuk Mat Dang Mareza sebentar tadi. Wow.
3: Betul.
2: Boleh tahan.
3: Dengan lagu Mawar Berekas sebentar tadi.
2: Iya, betul. Okeylah. Sebelum kita ke finalis yang seterusnya, Nodi Mokas Kongsila di sini kan.
3: Sikit info lah kan.
2: Sikit info selain daripada kelas, kita ada lagi beberapa rancangan sebenarnya. Terbitan section hiburan dan music RTM Sabah. Okey, yang mana menerusi siaran Sabah FM, rancangan X-Band. Okey, yang mana bersiaran setiap hari Selasa, 8.30 malam sehingga 9 malam. Lepas itu kita ada rancangan Bucket Hype setiap hari Rabu, 8.30 malam hingga 9 malam. Ada juga rancangan Expos Bayu setiap hari Khamis 10 pagi hingga 11 pagi. Dan pastinya rancangan mingguan iaitu Carta Lagu Artis Sabah musim yang ke-17. Bersiaran setiap hari Ahad jam 2 petang sampailah 3 petang dan siaran ulangannya 8 malam hingga 9 malam.
3: Ya, betul. Dan pejam celik sekarang ni kita sudah pun sampai finalis yang keempat.
2: Oh, finalis keempat sudah ada.
3: Tidak sedar. Okey, dan sebenarnya keempat ni, finalis yang keempat bukan sahaja seorang penyanyi, malah juga beliau turut menghasilkan melodi dan lirik lagu tersendiri. Jadi kiranya kita pun tengah berteka-teki, Nodi. Berjayakah mencuri hati para juri kita malam ini? Sama-sama kita nantikan.
2: Betul. Berasal dari daerah Kuala Benyu. Ada orang Kuala Benyu sini. Hai. Semua pun orang Kuala Benyu. Baiklah, kita persilakan Narcissus Justin Misin dengan lagu yang berjudul Hati Bukan Mata.

0: Ya, itulah persembahan daripada Narcissus, Justin Mesin, sebuah karya yang cukup menyentuh hati kita.
1: Wow, berikan tepukan sekali lagi.
0: Ya, Nodi, tapi bila sebut pasal cinta ni kan, sudah tentu cinta ni kita nilai dari hati ke mata kalau Nodi rasa?
1: Dari mata turun ke hati lah.
0: Ada begitu. Prosesnya lah, ada SOP-nya.
1: Okey, baiklah. Untuk anda semua yang bersama kami dan apasnya untuk pendengar setia yang mendengarkan Sabah FM di Facebook Live juga, aplikasi RTM Klik, anda sedang mengikuti secara langsung Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim yang ke-16 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah dari auditorium JKKN Sabah. Berikan tepukan yang gemuruh. Okey, tapi kan Dit, saya mau tanya jugalah sebab agak ada kita punya peminat juga di sini kan. Jadi okay, kita tanya sekejap lah kan.
0: Okay.
1: Datang sini mau sokong siapa?
2: Kalau saya sokong anu Reynald Guntapit, penyanyi Lumawat Okudika.
0: Hebatlah kan. Tapi kita kena tunggu sebab selepas ini sebenarnya kita ingin tampilkan finalis kita yang merupakan penyanyi paling comel, molek, paling muda.
1: Paling muda lagi
0: ya,
1: kan?
0: Ya, betul. Dan juga sebenarnya mempertaruhkan lagu berjudul Bahagia Tanpamu. Dan komposer lirik lagu ditulis sepenuhnya oleh Edwan Abo. Mm-hmm. Dan lagu ini mempunyai rekod sekurang-kurangnya 5 kali kekerapan sebagai juara mingguan di dalam kelas musim ke-16, bukan dalam
1: Okey, berikan tepukan sekali lagi. Baiklah, kita akan terus mempersilakan Adi Kahira Maisara dengan lagu Bahagia Tanpamu.

0: RM2,000 trofi dan sijil penghargaan.
1: Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: pemusik dan juga penyanyi latar kita untuk malam ini.
1: Ya, dan juga suka kita war-warkan juga Dodi kepada anda. Sebenarnya ada seorang pengkarya ataupun pencipta lagu tempatan. Anda boleh hantarkan demo lagu baru anda ke RTM Sabah. Senang saja.
0: Oi, senang
1: semua
0: saja.
1: Pun di hujung talian sekarang.
0: Okey, ya. Macam mana itu ide?
1: Senang saja. Anda boleh hantar melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah ataupun Splats secara dalam talian. Dan juga anda boleh hadir sendiri menghantar karya anda ke unit rakam kanah. Ataupun unit rancangan dan rakam kanah RTM Sabah. Yang mana untuk penilaian lirik dan juga melodi. Tapi jangan risau, keputusan akan di email kemudian.
0: Oh, jadi terus dapat jawapan kan?
1: Betul.
0: Okey, baiklah. Kita telah pun berkenalan bersama dengan barisan pemusik dan juga penyanyi latar kita untuk malam ini. Dan kita terus ke finalis kita yang keenam.
1: Ya, dan finalis kita yang keenam akan menyampaikan sebuah lagu berjudul Mungkin Hari Esok. Dan menurut komposer lagu ini mengisahkan tentang nilai masa menghargai orang yang tersayang, okay. Keluarga. Jadi terutamanya keluarga lah. Jadi komposer dan lirik juga sebenarnya kita ingin kongsikan, yang mana dicipta sepenuhnya oleh saudara Clarence Bob.
0: Baiklah, kita menghayati nukilan rasa ini dan mempersilakan Queen Era dengan lagu Mungkin Hari Esok.

0: dan menerima RM4,000 trofi dan sijil penghargaan.
1: Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Wow, berikan tepukan sekali lagi kepada finalis kita, Queen Era. Pastinya mungkin hari esok.
3: Betul. Dan juga sebenarnya Nodi, malam ini anugerah juara kelas 16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Betul. Okey, baiklah. Untuk lagu yang seterusnya ini, dia ada kaitan sedikit pasal bintang, bulan. Jadi mau tanya juga lah kan, kalau ada bagi pilihan lah. Semada kau memilih untuk menjadi bintang ataupun bulan ataupun tai bintang.
3: Tai bintang. Okey.
2: Bintang ataupun bulan.
3: Kalau dua-dua boleh lah kan.
2: Wow.
3: Kenapa pilih satu kalau boleh dua?
2: Wow, boleh tahan.
3: Berkait rapat kan?
2: Kan? Okey. Baiklah, kita akan terus saja bersama dengan finalis kita yang seterusnya. Okey, yang mana bakal mempersembahkan sebuah karya indah bertajuk Bintang Menemani Bulan. So, itulah cerita pasal bulan tadi. Okey, dan untuk makluman anda semua, komposer dan penulis lirik bagi lagu ini iaitu saudara Adli Nicholas menaruh kepercayaan dan harapan yang cukup tinggi kepada penyanyi ini untuk menterjemahkan jiwa dan juga emosi karya ciptanya di pentas akhir untuk malam ini.
3: Jadi jom kita tampilkan persembahan daripada Ivy Lovrin R. Amin dengan lagu Bintang
2: Menemani Bulan.

0: Ya, itulah persembahan penuh penghayatan daripada Ivy Lovreen R. Amin menerusi lagu Bintang Menemani Bulan.
1: Ah, itulah. Kau pilih dua-dua, dia terpaksa menemani bulan. Betul, satu orang lah. Kalau begitu. Okey, baiklah. Untuk lagu yang seterusnya ini kan, dia ada cerita pasal memori lah.
0: Okay. Nah,
1: jadi, asal di sini mesti mau tanya saya soalan sama aku.
0: Saya, jadi
1: ada saja soalan dia. Jadi, kita mau tanya juga kan. Macam-macam memori lah kan.
0: Okay.
1: Memori mana yang paling susah untuk Edith kasih lupa lah. Luka ataupun indah. Luka?
0: Okey, kalau jawapan paling selamat lah kan Dodi. Kalau luka itu kita jadikan sebagai pengajaran. Kalau kita lari dari masalah sampai bila kita kena sembuh kan.
1: Kalau yang memori yang indah pula?
0: Kalau indah, time zaman budak-budak. Panjat pokok, mandi sungai, macam-macam lah kan. Nostalgia pula tu.
1: Okey. Baiklah, kita akan terus tampilkan finalis kita yang ke-8. Oh, 8 sudah hadir. Pastinya tajuk lagunya iaitu Memory. Sebuah lagu ciptaan sepenuhnya oleh saudara Junjun atau Alessandro Tington yang berasal dari Tawau.
0: Wow.
1: Ada orang Tawau kan di sini? Hai, mana peminat Felix? Wah, ada di depan juga belakang Felix. Baiklah, pastinya lagu tersebut rekod 3 kali juara mingguan dalam kelas musim yang ke-16.
0: Ya, dan sebuah karya yang berentak ala-ala

0: Oh, jadi untuk kamu semua yang mau kasih turun berat badan, kamu boleh cari si Felix. Lihat dia punya tips semua begitulah. Oke?
1: Okay? Oke. Okay.
0: Baiklah. Apapun kita akan terus saja tampilkan pastinya untuk finalis kita yang ke-8. Lagu daripada Felix Agus bertajuk Memory.

0: Alegre Sabah.
1: Baik, sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk Felix Agus.
2: Wah.
3: Ya, Nodi, debaran semakin memuncak malam ini.
2: Makin berdegup.
3: Kan? Okey, siap ada background song lagi, okey? Baik, apapun kita sudah berada menerusi finalis ke-9 ataupun terakhir. Wow, tidak sedar masa kan, Nodi?
2: Betul. Dan pastinya untuk lagu ini kan, dia dinyanyikan sebenarnya oleh, penyanyi asal dia adalah lelaki.
3: Okey.
2: Tapi kenapa malam ini pula Sumandak yang akan nyanyi?
3: Ada cerita dia.
2: Okey.
3: Okey, sebenarnya penyanyi asal lagu ini tidak dapat bersama kita pada malam ini disebabkan yang tidak dapat dielakkan.
2: Okay.
3: Tapi jangan risau sebab dalam anugerah juara carta lagu artis Sabah ini, penilaian juri bukan semata-mata tertumpu kepada penyanyi tapi elemen-elemen penciptaan karya lagu secara menyeluruh.
2: Oh, jadi penyanyi yang nyanyi ini pun okey juga lah kan?
3: Sangat okey.
2: Okey, baiklah. Itulah keunikan dan juga syarat utama dalam anugerah juara kelas musim yang ke-16 untuk kali ini.
3: Wow. Ya, rasa debaran. Okey, okay. Lumangat Ogo Dika.
2: Okey.
3: Maksudnya apa, Nodi?
2: Saya rindu kau. Janganlah, kasih tahu di sini, Pak.
3: Okey, Lumangat Ogo Dika ciptaan sebenarnya oleh saudara Reynald Guntabit merekodkan kejayaan merangkul kejuaraan mingguan sebanyak 5 kali di dalam carta kelas 16. Wow.
2: Dan untuk itu, kita persilakan Pelis Desi atau lebih mesra dengan panggilan Cici membawakan lagu Lumangat Ogo Dika.

0: Wow, berikan tepukan yang gemuruh untuk Felis Tesi dengan lagunya bertajuk Lumangat Oku Dika. Nah, sekali lagi, tepukan gemuruh. Dan lepas itu juga kita berikan tepukan gemuruh untuk kesemua 9 buah lagu ataupun finalis kita untuk malam ini. Dan pastinya suka kita ingatkan bahwa Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah adalah sebuah platform yang mempertandingkan kualiti penciptaan lagu.
1: Iya, jadi maknanya penilaian juri profesional ini merangkumi aspek susunan muzik, melodi dan juga lirik lagu tersebut. Jadi keputusan para juri adalah muktamad dan memang susah kan saingan sendiri. Itu malam susah. Ni Cody. Kita dua pun susah kita mutukar kan.
0: Betul. Kalau saya jurikan lah saya ni.
1: Kalau lah.
0: Okey, baiklah. Tapi gitulah. Apapun suasana pastinya sebagai apa ni penonton untuk kelas musim yang ke-16 ni kan, kalau kita tengok dari arah sini kan memang sangat cantik dia punya pentas.
1: Betul.
0: Betul. Dan pasti juga kita ini sementara menunggu keputusan rasmi untuk diumumkan. Apa kata kita layan terlebih dahulu persembahan daripada artis jemputan istimewa kita untuk malam ini, yaitu bekas juara juara lagu carta lagu artis Sabah musim yang ke-15.
1: Cobalah Velvet Aduk dengan rangkaian lagu Mungkin Ini Bukan Sayang dan Sumandak Sabah.

Baik, ah. Jadi malam ini dua lagu kita, ah. Tapi oke, lagu kedua saya mau kamu nyanyi sama-sama saya. Dan sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM sebab sudi menjemput atau menang. So it's a blessing lah. Thank you RTM for this opportunity. It's an honor actually to be here. So lagu seterusnya kamu tolong saya nyanyi sikit saja. Dia punya intro-intro, tengah-tengah. Dan ini adalah lagu yang bertajuk Sumandak Sabah. Kamu nananaja, ah.

0: memberikan tepukan gemuruh sekali lagi untuk Velvet. Hai, mana Sumandak Sabah? Ada semua di sini.
1: Banyak Sumandak Sabah sini, Nodi.
0: Apa Sumandak Sabah di sebelah saya juga ini. Semua Sumandak Sabah.
1: Oke.
0: Oke, okay, baiklah sekali lagi. Kita mau dengar suara Sumandak Sabah. Mana? Yang penting semua pandai masak nasi, bahkan.
1: Hai, itu semua tetap, bahkan. Yang paling penting pada menyanyi Sumandak Sabah.
0: Iya.
1: Tahan keset orang bilang, Nodi.
0: Oke. Okay. Baiklah, Edith. Persembahan istimewa seterusnya.
1: Iya, betul. Dan sebenarnya kita ada satu lagi persembahan istimewa dan bertenaga. Yang mana untuk makluman hadirin sekalian, pemenang utama pada malam ini ditentukan secara komprehensif.
0: Okay.
1: Yang mana markah penilaian awal bagi keaslian melodi serta lirik bertaraf studio digabungkan dengan kualiti penyampaian vokal dan juga kreativiti persembahan yang dibawakan secara langsung di atas pentas pada malam ini, Nodi.
0: Wow, jadi itulah, kita telah pun saksikan 9 lagu, 9 finalis komposer dan juga penulis lirik untuk malam ini. Okay? Baiklah, kalau kita lihat syarat dan juga format program ini memang jauh berbeza berbanding pertandingan nyanyian biasa. Dan kelainan yang dibawakan kali ini betul-betul meletakkan tanda aras baru buat semua peserta. Okay, jom kita angkatkan lagi pentas untuk malam ini. Sebuah lagi persembahan tarian yang penuh dengan tenaga dan berkonsepkan kebangkitan semula. Tanpa membuang masa, ayo kita saksikan persembahan daripada kumpulan Fun Crew dengan tajuk tarian mereka, Regeneration Awaken. Berikan tepukan.
2: Attention please. The next DJ act will take you to another level.

0: Sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk kumpulan Fun Crew sebentar tadi dengan tarian yang mereka persembahkan. Sekali lagi, tepuk. Wow.
1: Terbaik.
0: Dan pasti juga kita ingin memberikan tepukan gemuruh untuk 9 finalis kita untuk malam ini.
1: Ya, betul. Nah. Dan juga untuk maklumat hadirin sekalian, pemenang utama malam ini ditentukan secara komprehensif di mana markah penilaian awal bagi keaslian melodi dan lirik bertaraf studio digabungkan dengan kualiti penyampaian vokal dan kreativiti persembahan yang dibawakan secara langsung di atas pentas pada malam ini. Dan dup-dap-dup-dap sudah ni.
0: Hai, dup-dap-dup-dap sudah. Ini keputusan ada
1: sahaja. Okey, sampailah masanya keputusan rasmi ada di tangan kita malam
0: ini. Ada di tangan kami sudahlah sekarang ini. Okey, baiklah, untuk itu kita akan pasti juga akan terus menjemput finalis untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan ke semua finalis untuk naik ke atas pentas. Pastinya kita akan saksikan sekali lagi finalis-finalis kita. Pastinya lagu Semarakan Harapan, penyanyi Maximus J, komposer Maximus J dan juga penulis lirik Maximus J.
1: Ya, dan seterusnya dengan lagu yang bertajuk Yang Satu, penyanyi Moses Brian Clay, komposer Moses dan Don dan penulis lirik lagu Don.
0: Berikan tepukan gemuruh finalis kita yang kedua dan finalis yang ketiga. Tajuk lagu Mawar Merekah, penyanyi Dang Mareza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Adhar bin Bakar. Berikan tepukan untuk mereka.
1: Dan seterusnya dengan lagu yang bertajuk Hati Bukan Mata, penyanyi Narcissus Justin Misin, komposer Narcissus Justin Misin dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
0: Ya, berikan tepukan. Dan pastinya finalis kita yang kelima, tajuk lagu Bahagia Tanpamu, penyanyi Kahyara Maisara, komposer Idwan Abo, penulis lirik juga Idwan Abo. Dipersilakan.
1: Finalis yang keenam dengan lagu yang bertajuk Mungkin Hari Esok, penyanyi Queen Era, komposer Clarence Bob dan penulis lirik lagu Clarence Bob. Dipersilakan.
0: Dan seterusnya, finalis yang ketujuh, lagu bertajuk Bintang Menemani Bulan, penyanyi Ivy Lovelin, komposer Ardi Nicholas, penulis lirik Ardi Nicholas.
1: Seterusnya, finalis ke-8 dengan lagu Memory, penyanyi Felix Agus dan komposer Jun Jun dan penulis lirik lagu Jun Jun.
0: Berikan tepukan untuk finalis kita. Dan pastinya finalis kita yang terakhir untuk malam ini, tajuk lagu Lumangan Okudika, penyanyi Felistesi Paimin, komposer Renal Guntabit, penulis lirik juga Renal Guntabit. Sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk 9 finalis dan juga komposer serta penulis lirik untuk kelas musim yang ke-16.
1: Ya, bagi menyempurnakan acara penyampaian hadiah, majlis dengan ini berbesar hati mempersilakan Encik Felix Lee Ling Ping, penolong pengarah Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan yang berusaha Encik Muhammad Yusni bin Mohamed Ali, mengiringi yang berbahagia Dato' Haji Mazlan Elias Johari bin Haji Manan, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, untuk sama-sama naik ke atas pentas utama bagi menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang.
0: Baiklah, untuk malam ini kita akan mulakan dengan acara penyampaian hadiah, bermula dengan hadiah Sagu Hati, disusuli kategori lirik terbaik, vokal terbaik, persembahan terbaik, tempat ketiga, tempat kedua dan kemuncaknya juara lagu kelas musim yang ke-16. Dengan penyampaian hadiah sagu hati kepada 6 finalis, yang mana sagu hati akan menerima hadiah wang tunai RM500, trofi dan sijil. Baik, untuk penerima sagu hati yang pertama, penyanyi Moses Brian Clay, tajuk lagu Yang Satu.

parti yang kedua. Lagu Mawar Mereka dan Mareza. Tahniah kita ucapkan bersama dengan penyanyi dan juga komposer dan juga penulis lirik untuk lagu tersebut.

Sagu Hati yang ketiga untuk malam ini, lagu Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Penulis lirik, komposer untuk lagu Hati Bukan Mata.

0: Untuk penerima hadiah sagu hati yang seterusnya, tahniah untuk lagu bertajuk Bahagia Tanpamu, Gayara Maisara. Bersama dengan komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Bahagia Tanpamu. Penerima hadiah sagu hati yang seterusnya untuk malam ini, lagu bertajuk Mungkin Hari Esok dinyanyikan oleh Guinera. Bersama dengan komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Mungkin Hari Esok. Penerima hadiah sagu hati yang terakhir untuk malam ini, lagu bertajuk Semarakan Harapan, Maximus J. Pastinya Maximus J merupakan penulis lirik dan juga komposer untuk lagu Semarakan Harapan.
1: Ya, baik, tahniah kita ucapkan. Kita teruskan bagi anugerah kategori lirik terbaik. Yang mana pemenang akan menerima RM1,000 beserta trofi dan sijil. Pemenang bagi anugerah kategori lirik terbaik, lagu Semarakan Harapan dengan lagu penyanyi Maximus J dan penulis lirik lagu Maximus J. Ucapkan.
0: Berikan tepukan gemuruh untuk Maximus J, lirik terbaik. Baiklah, untuk kategori yang seterusnya, yang mana akan kita sampaikan ialah vokal terbaik, membawa hadiah wang tunai RM1,000, trofi dan juga sijil. Vokal terbaik, lagu bertajuk Bintang Menemani Bulan, penyanyi Leblan Ibi Arame. Tepukan yang gemuruh, yang mana lagu dicipta sepenuhnya oleh Ardi Nicholas dan dinyanyikan oleh Loveline.
1: Baik, seterusnya kita beralih kepada anugerah kategori persembahan terbaik, yang mana pemenang akan menerima RM1,000 trofi beserta sijil. Pemenang bagi anugerah kategori persembahan terbaik, lagu berjudul Bahagia Tanpamu dengan penyanyi Gayara Maisara.
0: Tahniah. Wow, berikan tepukan yang gemuruh. Pastinya finalis kita yang termuda,
1: yang comel, molek. Jadi tahniah kita ucapkan sekali lagi.
0: Baiklah. Ada tiga nama yang tidak disebutkan sebentar tadi. Pastinya diminta untuk tampil ke hadapan untuk ketiga-tiga nama yang tidak disebutkan sebentar tadi. Kita ada Kelly Stacy, kita ada Felix Agus, kita ada Aimi. Baiklah, kita umumkan terlebih dahulu lagu yang berada di tempat ketiga. Untuk lagu di tempat ketiga akan membawa hadiah wang tunai sebanyak RM2,000 beserta trofi dan juga sijil penyertaan. Tahniah untuk komposer Jun, penulis lirik Jun, lagu Memory Felix Agus. Ketiga untuk kelas musim yang ke-16.

0: setelah debaran makin terasa. Edit.
1: Ya, detik yang paling dinanti-nantikan oleh kita semua pada malam ini. Anugerah utama, juara carta lagu Artis Sabah ke-16. Yang mana pemenang, tempat pertama akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM6,000. Trofi rasmi dan sijil penyertaan. Dan juga sebenarnya kita akan mengumumkan
0: juara terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Dan naib juara akan menerima. Terlebih dahulu untuk menerima hadiah.
1: Ya.
0: Okey? Alright.
1: Baik. Kita pun berdebar, Nodi.
0: Ya, betul.
1: Sudah tiba masanya.
0: Juara untuk kelas musim yang ke-16.

0: Lupanga Dokunika, Renal Guntabi, dan itu secara langsung pastinya lagu yang berada di tempat yang kedua. Lagu bertajuk Bintang Menemani Bulan, komposer penulis lirik Ardi Nicholas. Kita persilakan terlebih dahulu Love Line Ivy Aramin.
1: Tahniah kita ucapkan.
0: Dan pastinya untuk naik berjuara akan membawa hadiah wang tunai RM4,000, trofi serta sijil penyertaan. Berikan tepukan untuk juara kelas musim yang ke-16. Pastinya lagu bertajuk Lumangat Okudika, Felicity Faimin atau lebih kali Cici.
1: Ya, jadi terjawab sudah teka-teki lagu mana yang berjaya dinobatkan sebagai juara lagu anugerah juara kelas musim ke-16 kali ini. Apapun, sekali lagi kita ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pemenang pada malam ini.
0: Betul, sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk semua finalis kita dan juga juara untuk kelas musim yang ke-16. Baiklah, acara kita teruskan lagi untuk malam ini dengan mempersilakan pengarah penyiaran Sabah yang berusaha, Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, untuk menyampaikan cenderamata kepada tetamu kehormat kita yang berbahagia, Datuk Haji Mazdan alias Johari bin Haji Manan, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Seterusnya, dipersilakan ke semua finalis kita untuk mengambil gambar kenang-kenangan bersama dengan tetamu kehormat kita untuk malam ini.

0: ada yang macam masih lagi tidak sedar betul ke tidak ni saya menang.
1: Betul. Sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk mereka. Juara kelas musim yang ke-16. Sekali lagi tahniah untuk ke-9 finalis. Begitu gemuruh sekali berada di auditorium.
0: Betul. Jadi kita juga sebenarnya ingin mengucapkan tahniah, terima kasih untuk anda yang juga bersama dengan kita pada malam ini, Nodi. Dan juga kita teruskan lagi.
1: Ya, menjemput tetamu hormat kita untuk kembali ke ruangan utama dan lepasnya bersama-sama sekali lagi untuk menyaksikan persembahan juara kelas musim yang ke-16. Okey, yang mana kita akan sekali lagi memperdengarkan lagu bertajuk Lumangat
0: Okudika.
1: Dan pasti juga jutaan terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi hadir untuk memeriahkan anugerah juara kelas musim yang ke-16 yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah dan turut dijayakan bersama rakan-rakan strategik. Kita ada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Ibu Pejabat Perpustakaan Negeri Sabah, AR Food Industrial Sendirian Berhad, jabatan dan juga agensi kerajaan yang terlibat menjayakan kelas untuk malam ini.
0: Ya, Dodi, nampaknya selesailah sudah tugasan kita sebagai pengacara pada malam ini.
1: Dan pastinya mewakili penerbit Albi Durin serta seluruh warga kerja RTM Sabah, sehingga kita berjumpa lagi di kelas musim yang ke-17 akan datang. Sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk finalis dan juga untuk diri kita sendiri. Kita jumpa lagi. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi.
0: Bye-bye.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Bertemankan frekuensi ini 89.9 ya, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan sebentar tadi kita telah pun bersama-sama dapat ikuti siaran langsung anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 yang berlangsung di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah, yang mana kelas 16 adalah terbitan Sesyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan nampak gayanya persoalan telah pun terjawab. Juara kelas musim ke-16 menjadi milik Rinal Guntabit dengan lagu yang berjudul Lumbangan Okodika ya. Disampaikan oleh Felicitasi sebentar tadi. Syabas dan tahniah kita ucapkan. Manakala nep juara menjadi milik Adli Nicholas dengan lagu berjudul Bintang Menemani Bulan. Manakala tempat ketiga lagu daripada Felix, lagu yang berjudul Memory. Sementara vokal terbaik daripada lagu Bintang Menemani Bulan yang disampaikan oleh Ivy Roy. Lirik terbaik pula lagu Semarakan Harapan daripada Maximus J. Manakala persembahan terbaik dinobatkan kepada Kahira Maisara dengan lagunya yang berjudul Bahagia Tanpamu. Okey, itulah dia kan. Berlangsung meriahnya dengan jayanya kelas 16 di JKKN Negeri Sabah. Sekali lagi syabas dan tahniah kepada semua pemenang dan juga semua finalis yang berentap pada kelas musim ke-16 ini ya. Dan anugerah juara lagu artis Sabah, anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 ataupun kelas ini merupakan satu platform yang mengangkat karya dan juga bakat penggiat seni muzik tempatan. Bukan saja memberi penghargaan kepada penyanyi, malah turut mengetengahkan peranan komposer dan juga penulis lirik dalam menghasilkan karya berkualiti ya. Dan secara langsung kelas 16 terus menyokong perkembangan industri muzik Sabah serta memberi ruang kepada bakat tempatan untuk terus berkarya dan menyerlah di persada muzik tanah air. Sekali lagi syabas dan juga tahniah untuk para pemenang, para finalis dan juga untuk rakan-rakan RTM Sabah yang bertugas di JKKN Negeri Sabah. Baiklah, untuk jam yang berikutnya ini dalam R&R di Sabah FM ini, Wan akan hiburkan anda dengan rangkaian lagu-lagu rock hingga ke pukul 12.30 malam nanti dalam ruangan Rock Lu. Okey, kita akan layan lagu-lagu rock hingga ke pukul 12.30 malam. Apapun, Wan harapkan kesedihan anda terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Sabah FM, bagus bah.
2: Rock Lu, hanya di Sabah.

0: Datuk Seri Panglima Haji Haji Ibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35,000 hingga 40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Selagi itu, kau... Assalamualaikum.

pilihan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus. Bah, okay. Sebentar lagi pukul 11 malam, kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan apapun bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Nak ke mana tu? Okay, wanda akan anda sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Apa yang penting, pandu cermat jiwa, pasti selamat dan sentiasa patuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan negara kita. Okay? Dan sebelum kita terus lagi berhibur dalam ruangan Rock Lu untuk malam ini, Wan bacakan beberapa salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini. Untuk tidak menghapakan mereka, Wan bacakan juga terima kasih untuk kamu kan yang telah menghantarkan salam-salam dedikasi di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Kita ada Norzita, katanya selamat bertugas untuk Wan dan juga semua rakan-rakan DJ ataupun penyampai Sabah FM. Semoga sihat-sihat selalu, lancar bersiaran hendaknya, dan juga selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakan di mana juga berada. Norzita, pendengar setia Sabah FM. Bagus, terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Rosie William ataupun Z yang berada di Inanam, katanya selamat bertugas buat DJ Wan, dan juga salam ditujukan untuk rakan tugas dahulu iaitu Kak B Sabah FM. Bagus pak. Ataupun DJ Rubia Husni kan, Kak B, semoga Kak B dalam keadaan yang sihat walafiat ya. Okey, dan seterusnya rakan kita Azmin Min, selamat bertugas buat Wan dalam R&R di Sabah FM, terima kasih. Juga seterusnya Iman Akasha, katanya selamat tugas buat Wan, semoga sihat selalu, dengan ucapan juga ditujukan untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM walau dimanapun juga berada. Untuk Wan, hati-hati semasa balik nanti, insyaAllah. Terima kasih Iman Akasha. Dan juga untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM, yang juga mengantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami di Sabah FM. Bagus bah. Jom berhibur lagi untuk malam ini dalam ruangan Rock Lu di Sabah FM. Bagus bah.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

0: Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Langkah yang lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi Mara UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Pada itu, Dato' Sri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kampus Universiti Teknologi Mara UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut menyemarakkan semula semangat perjuangan Tun Arsyad Ayub dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. 86% pesakit di Perlis kini dapat bertemu doktor dalam tempoh kurang sejam menerusi pelaksanaan projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di bawah inisiatif pemacu ekonomi ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata 62.8% pesakit pula hanya menunggu kurang 30 minit dengan sistem ini setakat ini memberi manfaat kepada lebih 200,000 pesakit di negeri berkenaan.
2: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja, staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan bermula 1 Oktober ini, pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui pos UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran.
2: Kalau sebelum ini, pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober, semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira 5 juta ringgit. Dalam masa sama, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin Lail berkenan menerima mengadap Datuk Seri Fahmi di Balai Mengadap Biru Istana Arau hari ini. Pertemuan itu antara lain membincangkan perkembangan semasa bidang komunikasi termasuk kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawana sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini. Yoni Ching. Berita seterusnya. Sebanyak RM8.85 bilion nilai ekonomi dijana menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H antara 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2026. Ia sekaligus menyumbang kepada pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Chiu Chun Man, impak kewangan program itu didorong oleh pembelian hartanah bernilai lebih RM5 bilion dan simpanan tetap berjumlah RM3.82 bilion. Beliau berkata Malaysia berjaya menerima 7,650 permohonan baru dalam tempoh sama bagi semua kategori di samping mencerminkan keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan, tadbir urus dan prospek ekonomi jangka panjang negara. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, RTM dan RTM Klik. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategik RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mara ke perlawanan akhir acara 200 meter lelaki esok. Danish 19 tahun menamatkan saingan separuh akhir saringan pertama di tempat yang keempat dengan catatan 20.76 saat di Stadium Nagoya City Mizuho Park Athletic. Catatan itu membolehkannya mara menerusi dua catatan terpantas berikutnya. Danish menyifatkan penampilan sulung bersama skuad senior di pentas Sukan Asia sebagai pengalaman baru dan positif selain peluang mengukur kemampuan berdepan pelari terbaik Asia. Sementara itu, Muhammad Danish ke kuartet. Menurut Danish, kuartet 4x100 meter lelaki negara mempunyai pelan sandaran susulan kecederaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Katanya perjuangan tetap akan diteruskan bersama pelari gantian sekiranya Azim tidak dapat meneruskan aksi. Status pelari pecut negara itu dijangka diketahui esok. Luar negara, Amerika Syarikat dan China bersetuju mewujudkan saluran komunikasi berkaitan kecerdasan buatan AI bagi mengawal dan menangani sebarang insiden melibatkan teknologi berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan White House selepas Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mengakhiri pertemuan dua hala mereka di Washington pada Jumaat. White House berkata kedua-dua negara turut bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan super Amerika Syarikat China bagi bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi berkenaan dengan perbincangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensi El Nino kali ini beroperasi mencapai tahap kuat atau super, iaitu sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RM

Rock Lu di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey? Sama ada dengarkan menerusi frekuensi ini 89.9 juga menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Click. Okey, kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang terakhir. RNR hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Okey. Dan untuk jam yang terakhir ini, ada lagi beberapa informasi semasa yang Wan nak kongsikan untuk anda, dan juga lagu-lagu hiburan, lagu-lagu rock yang akan terus menceriakan mungkin untuk anda yang tengah memandu waktu ini, dapat menyegarkan pemanduan anda. Mungkin rasa-rasa mengantuk kan. Jadi diharapkan dengan lagu-lagu rock ini dapat menyegarkan mata anda untuk bersemangat semula memandu kenderaan anda sampai ke destinasi yang dituju. Baik, sebelum kita berhibur lagi, Wan nak kongsikan untuk anda di mana esok akan berlangsung kempen Derma Darah di sekitar daerah Kota Kinabalu ini, yang diadakan oleh Tabung Darah Kota Kinabalu, yang mana esok akan diadakan di Bilik Kinabatangan 3 SICC Kota Kinabalu sempena dengan Pesta Buku Antarabangsa, ya, esok bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang. Jadi untuk anda yang layak untuk menderma darah, anda boleh tampil di anda boleh datang di Bilik Kinabatangan 3 SICC Kota Kinabalu untuk menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah di hospital di negeri Sabah ini, di sekitar Kota Kinabalu ini, untuk merawat pesakit yang memerlukan kan. Kali ini kita bantu orang, insyaAllah nanti lain hari pula kita pula yang akan dibantu orang kan. Itulah begitulah kitaran kehidupan kita, saling memerlukan antara satu sama lain. Dan saya pasti masyarakat di Sabah ini adalah masyarakat yang prihatin dan suka membantu. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk malam ini. Layan terus Sabah FM. Bagus.

0: Muhammad, Datuk Panglima Haji Haji Bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10 nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Rahlu.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

lalu Budak Kacamata dengan lagunya yang berjudul Bintang. Okey, dan sedar ya, tugas Wan menemani anda selama 6 jam di ruang udara Konti Sabah FM ini akan berakhir sebentar saja lagi pada pukul 12.30 malam. Apa yang diharapkan anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun disajikan sepanjang hari ini, dan dapat juga informasi yang kami kongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama-sama ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda yang terus memberikan sokongan kepada kami, yang terus dengarkan Sabah FM sebagai teman ceria hari anda. Dan selepas ini tepat pukul 12.30 malam kita akan sambung siaran ke Nasional FM, dan selepas itu pukul 4 pagi pula akan kembali bersama-sama kami menerusi Sabah FM dalam Zone Music, muzik tanpa henti 4 pagi hingga pukul 6 petang. Terima kasih untuk anda semua, dan sepanjang hari ini pagi tadi 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama-sama dengan DJ Dalin, dan selepas itu disambung pula oleh DJ Edwin 12 tengah hari hingga 6 petang, dan juga seterusnya bersama-sama dengan Wan untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Okey, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam Ekspresi Inspirasiku pada hari Isnin. Wan tinggalkan anda dengan dua buah lagu selepas ini. Okey, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nelson Alavam sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Nelson Alavam sentiasa di hati. Pada waktu ini saya Aizan Hazan temankan anda untuk geng Buruh Hantu ataupun Nelson 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya, sama bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Anda juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi. Saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasi dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di Nasional FM ini menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial.

Lintas Negara. 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc.

Untuk anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak. Namun, beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua hala. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan apabila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lenggang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan Nasional FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati. Teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua pada waktu ini, kalau ada yang rasa runsing, fikirkan masalah dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa. Berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio. Juga anda yang berada di kedai kopi bersama dengan rakan-rakan kan berbual menggunakan waktu cuti ini dengan sebaiknya. Dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada skamer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga skamer yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan menerusi balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skema yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi menerusi surat khabar ataupun menerusi televisyen dan juga menerusi radio. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak ingin dengarkan Nasional FM, senang saja, terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di di frekuensi 102.7, manakala warga Seremban Negeri Sembilan 91.7, Mersing Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka termasuk di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Dato' Jamal Abdillah, Aku Penghibur. Untuk anda, Nasional FM.

Culture.

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati di mana saja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribut petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa dekat di hati anda.

0: sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Play.

tingkat keringan, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Zamri, Tugu Cinta, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana sahaja anda berada, semoga ceria dan juga berada dalam keadaan yang sentiasa positif dan juga gembira. Dan untuk anda juga, pastikan utamakan keselamatan keluarga dan juga keselamatan diri sendiri di mana sahaja anda berada, kerana keselamatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khusus, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda, dan juga terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazrul Abang di mana sahaja anda berada, menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizah, selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi DJ Aizah dan buat rakan-rakan sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman di Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih. Amin. InsyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan semoga semuanya baik-baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau. Frekuensinya 93.9, yang Balin Kedah 89.7, dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa, khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi

Kembali lagi bersama dengan Nansan Al-FM, sentiasa di hati. Aizan Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda melalui portal berita.rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dia antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella, Sepi Sekuntung Mawar Merah, khas untuk anda di Nasional FM.

juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekarang marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Datuk Syekh Ismail bin Muhammad. Beliau akan membaca surah Ali Imran bermula dari ayat 111.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yadurrukum illa adza.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana pun berada, walau di pisuk-pisuk mana pun berada, semoga kita semua berlimpah dengan rahmat, keampunan, dan yang paling penting Allah ridha dengan apapun yang kita kerjakan. Ya, ibadah kita Allah ridha, pekerjaan kita yang pun jadi ibadah tu Allah ridha, rezeki yang kita makan, rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita kongsi Allah ridha, pergaulan kita, persahabatan kita, silaturahim kita Allah ridha. Apa saja yang kita buat, mesti kita memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya semua yang kita kerjakan itu, sahabat yang dimuliakan Allah, menjadi asbab kita mendekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara hamba Allah, manusia yang sangat mulia. Dan antara kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi suka pemakaian yang baik, yang sederhana tapi baik, paham ya, bukan yang mahal-mahal. Nabi suka yang sederhana, boleh juga bukan soal mahal atau murahnya, tapi Nabi suka pakaian yang baik. Dan kemudian Nabi suka warna putih adalah warna kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu suka berwangi-wangian. Ya, disebutkan di dalam kitab itu bahwa Nabi selalu memakai pakaian putih, dan baginda akan memulakan ya memakai pakaian itu dengan arah kanan, dan Nabi baca doa, kemudian Nabi melepaskan pakaian dengan sebelah kiri, dan kemudian selain itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya sangat bersih dan sangat kemas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda tu suka berwangi-wangian. Bahkan Anas bin Malik pernah menyebutkan, kata Anas bin Malik, aku belum pernah menyentuh sutra yang lebih lembut dibandingkan telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga belum pernah mencium minyak wangi apapun yang lebih harum, lebih wangi dibandingkan aroma yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi itu wangi orangnya. Nabi kalau senyum, ya Allah, manis senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas mengatakan lembutnya tangan Nabi itu, nah, tidak pernah Anas menyentuh sutra yang lebih lembut dibandingkan tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aroma Nabi sallallahu alaihi wasallam wangi saja. Apa maksudnya yang boleh kita ambil sebagai akhlak kita? Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat. Dan kemudian apa dia? Bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat. Dan yang paling penting, selalulah kita berwangi-wangian. Nah, standby bah minyak wangi yang kecil-kecil itu dalam poch kita, dalam beg tangan kita atau dalam poket kita. Ya, bila kita mau jumpa orang, sapu sikit, ya, supaya suasana tu jadi, bilang orang jadi nyaman. Sebab fitrah kita manusia, sahabat yang dimuliakan Allah, suka kepada yang wangi-wangi. Siapapun, semua orang yang namanya manusia yang Allah Ta'ala titipkan fitrah suka kepada wangi-wangian. Maka tiru akhlak Nabi, ya, selain kita menjaga tutur bicara kita yang lembut-lembut, yang sopan santun, yang bagus-bagus, yang beradab akhlak tu, jaga juga penampilan kita. Maksudnya apa? Berwangi-wangilah kita. Biar sederhana tidak apa, yang penting nyaman bilang orang kita. Ya, tak perlu mahal-mahal kalau kita nak mampu. Yang penting bersih, boleh dipakai solat, kemas, dan yang paling penting apa dia? Nilai tambahnya wangi, sahabat yang mulia. InsyaAllah malaikat pun suka dekat dengan kita bila kita wangi-wangi. Dan yang paling penting, kita sedang mengikuti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, pakaian yang bagus, pakaian yang sederhana, kemas, bersih, tutup aurat, dan wangi itu menjadi asbab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mencintai kita dan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: memohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah misqat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan sesuatu.

Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli yang dilakukan daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat, di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.

Grace. Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Baru jemizu. Selamat pagi hingga satu tengah hari. Sarakan FM bersamamu.
1: Bahu Seminggu, Sabtu dan Ahad. This is it. Let's go. If it's on top. 6 pagi hingga 1 tengah hari.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody.
3: Okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
1: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
4: Get
3: it.
5: Ya, bahujung minggu Sanagan FM bersamamu. Assalamualaikum, masa pagi dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami menerusi frekuensi cerah ini 90.1 MHz, ya. Dan boleh dengar juga siaran Sanagan FM untuk anda yang berada di luar kawasan Sanakan menerusi aplikasi RTM Click dan juga menerusi portal Radio RTM. Okey, bahujung minggu teman-teman bersama saya pagi ini Asnita Sulaiman di Jaz Bukan Alang-Alang, ditemani rakan teknikal yang bertugas Azir Ibin dan rakan segas Encik Azhar Yusof, dan kami akan terus bersama dengan anda untuk ke 7 jam yang pertama di Sanagan FM sampai pukul 1 tengah hari ini, ya, di mana pertemuan kita untuk hari Ahad ini 27 September 2026. Dan macam biasa menerusi hujung minggu, pelbagai lagi maklumat semasa, informasi semasa akan kami kongsikan kepada anda. Lagu-lagu hiburan juga telah pun kami sediakan, telah pun disusun atur untuk hiburan bersama kali ini. Dan sambil-sambil itu juga, saya akan bacakan salam-salam hujung minggu yang dihantarkan di Facebook Sanagan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sanagan FM, ya. Baik, sekejap lagi saya akan kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kira Batangan dan juga Terlupit. Dan seterusnya pukul 6.30 pagi nanti, kita akan ikuti bersama Berita Ringkas Sabah FM. Dan 6.45 pagi nanti, kembali bersama kami, kami akan terus bawakan kepada anda Laman Nurani. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kita ikuti. Jadi ini pengisian rancangan untuk jam yang pertama pagi ini menerusi bahujung minggu Sanagan FM bersamamu.
4: Bah, hujung minggu.

0: pagi mana jua.
1: Salingan mata rupanungan tanda tanda.
0: Seketika nanti.
2: Pagi lagi ku gak bisa tidur.
0: Selamatkan FM bersamamu. Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersama. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
3: Tak payah nak teman.

0: FM bersama Mo.
1: Info cuaca.
2: Info cuaca hari ini. Sanakan FM bersama Mo.
3: Yes, memang saja untuk saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit, ya. Dan saya menggunakan ramalan cuaca bagi daerah Sandakan, di mana pagi ini di Sandakan diramalkan tiada hujan. Petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam di Sandakan hujan di kebanyakan tempat. Okey, ini ramalan cuaca bagi daerah Sandakan. Dan seterusnya, ramalan cuaca bagi daerah Beluran. Di mana pagi di Beluran diramalkan tiada hujan. Manakala petang dan juga malam diramalkan, petang di Beluran diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, ya. Manakala malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Ini ramalan cuaca bagi daerah Beluran. Dan ramalan cuaca bagi daerah Kinabatangan, di mana pagi diramalkan tiada hujan. Petang di Kinabatangan diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, ramalan cuaca bagi daerah Kinabatangan. Dan seterusnya, ramalan cuaca bagi daerah Terlupit pula. Baik, ya, di mana pagi ini diramalkan tiada hujan. Petang di Terlupit diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Selesai saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit untuk hari Ahad 27 September 2026. Semuanya saya kongsikan bersumber dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Info cuaca hari ini.
0: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Ini adalah stesen radio pilihan.

0: Sebentar lagi Berita Ringkas Sabah FM.
1: Agus Ba.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Bah, lucu minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby aku ada type.
1: Tengah pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sanakan FM di mana pun anda berada ya. Dan pastinya menerusi bahujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun diantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sanakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan.
1: Bahujung minggu.

0: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang terus istiqamah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga terus istiqamah memikul tanggungjawab dengan amanah dan jujur dan benar kepada sesiapa sahaja ataupun kepada urusan kerja kita yang sedang kita jalankan insyaallah atau yang sedang kita ditugaskan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ada banyak perkara yang biasa kita lakukan dan amalkan tetapi kita tidak tahu apakah kelebihan dan keutamaan. Hatta adat orang Melayu sendiri sudah sebati dengan Islam dan sudah menjadi budaya masyarakat kita tanpa mengira bangsa dan agama. Mengucap salam atau sapaan dengan perkataan yang baik-baik diiringi dengan senyuman dan berjabat tangan. Apabila bertemu di jalan, di tempat kerja, di masjid, di tempat kahwin atau tempat keramaian dan di mana-mana sahaja, tiga perkara ini iaitu salam, senyum, berjabat tangan biasa diamalkan menjadi tanda kemesraan, kebahagiaan dan keamanan di kalangan masyarakat tersebut. Silang pendengar yang mulia, tahukah amalan dan perbuatan tersebut perkara yang sangat diambil berat dan dipandang mulia oleh agama Islam dan menjamin keselamatan masyarakat berbilang bangsa dan kaum? Yang pertama, memulai perjumpaan dengan mengucap salam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas saudaranya muslim ada 6 perkara. Para sahabat bertanya, apa sahaja hal tersebut wahai Rasulullah? Baginda menjawab, di antaranya, jika berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, berjabat tangan ketika berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari dua orang muslim yang saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan, maka akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berdua berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, tersenyum tatkala berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika dua orang muslim saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan dan saling tersenyum dengan saling mencintai dan menasihati, maka gugurlah dosa-dosa mereka berdua di antara keduanya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan perkongsian ini menambahkan lagi kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: sia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has encountered the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, empang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan. Ia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
2: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan Di-Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib, tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang Di-Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang umpamanya seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IPD Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia IG Nagoya 2026. Kontijen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta pensteriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajat Sinti pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

0: ketahanan pangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

Ya, baru cuma ingat Sandigan FM bersama mu. Terima kasih terus kekal dengar Sandigan FM di manapun anda berada. Ya, dan anda masih kekal bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus kekal bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari menerusi bau Jumingu. Dan banyak lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda selepas ini. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda, khususnya untuk anda pendengar setia Sarikat FM di manapun anda berada. Ya, baik, nantikan sekejap lagi pukul 7.30 pagi kami akan bawakan kepada anda berita ringkas Sarikat FM. Dan seterusnya pukul 7.45 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di medsos untuk hari ini. Dan 8 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Ya, jadi ini pengisi rancangan untuk jam yang seterusnya ini bersama menerusi bahujung minggu. Ya, dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam hujung minggu anda, salam-salam menceria anda di Facebook Sarikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini. Sarikan FM bersamamu.

0: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Pastikan kad pengenalan dan kenyataan kemasukan peperiksaan sentiasa disimpan di dalam beg kalis air atau dompet yang selamat. Bawa dokumen tersebut bersama anda setiap kali berpindah atau dipindahkan oleh pihak berkuasa.
1: Di zaman teknologi yang serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai buli cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada buli cyber. Ingat, sebarkan positif dan

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asinta Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Program Cuci Malaysia wadah dalam memberi kesedaran mendidik masyarakat tentang penjagaan alam sekitar. Ia seterusnya memudahkan masyarakat amalan hidup sehat. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sherry berkata usaha berkenaan membantu pihak Majlis Perbandaran Sandakan melaksanakan penyelenggaraan dan mendisiplinkan masyarakat agar tidak membuang sampah merata tempat dan menyokong program kitar semula demi kesejahteraan dan kesihatan awam termasuk habitat marin. Projek hidroponik pintar Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Markas Wilayah Laut 2 Sandakan berjaya menjana pendapatan lebih RM4,000 menerusi tanaman sawi dan salad. Pengarah Pusat Kelestarian Libat Sama Masyarakat UMS, teknologis Dr. Awang Sufian Abdul Hamid berkata, pencapaian itu membuktikan hidroponik berpotensi menjadi kaedah pertanian moden selain sumber penjanaan ekonomi komuniti. Sandakan diramalkan pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Salih Jikri. Saya Asinta Sulaiman. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Promosi menarik kami tawarkan untuk anda.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sanda Kenal FM bersamamu.

0: ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: pagi mana cua?
1: Palingan mata penungan tanda-tanda.
0: Sekarang nanti.
2: Pagi lagi ku gak bisa tidur.
0: Bersamamu.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
4: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
5: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Cadangan tambah kerusi Parlimen di Sabah diteliti. Fama tubuh jawatan kuasa khas hadapi risiko El Nino. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM.